Bapak Ibu, silakan berdiri. Kita akan memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 5. Kita menyanyi bait 1 dan bait yang kedua. Hai makhluk Allahu besar, dan kata-kata selanjutnya.

0: Jemaat yang Tuhan kasihi, serta pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada, mari kita habiskan ibadah kita di saat ini. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu.
1: Dan untukmu juga.
0: Kita menyanyi bersama-sama nyanyian Rohani nomor 9 ayat 1 dan 2, Hai kaum Tuhanku.

disilakan duduk. Paduan suara gabungan majelis rayon 3 disilakan. Di sini dan tulis paduan suara gabungan majelis rayon 3.

0: setelah tahun-tahun panjang yang dilewati, ternyata waktu kebersamaan tinggal 4 bulan untuk majelis ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
1: Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
0: Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
1: Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
0: Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
1: Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
0: Nyanyian Rohani 23 ayat 2, dahulu telah kau antarkan.

0: Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu.
1: Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat yang besar.
0: Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku.
1: Dan tahirkanlah aku dari dosaku.
0: Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku.
1: Aku senantiasa bergumul dengan dosa.
0: Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
1: Supaya ternyata engkau adil dalam putusan, bersih dalam hukuman.
0: Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan,
1: dalam dosa aku dikandung ibuku.
0: Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin,
1: dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
0: Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop,
1: maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
0: Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita.
1: Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali.
0: Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku.
1: Hapuskanlah segala kesalahanku.
0: Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah.
1: Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
0: Jangan membuang aku dari hadapanmu.
1: Dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku.
0: Bangkitkanlah kembali pada kegirangan karena selamat yang daripadamu.
1: Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela.
0: Nyanyian Rohani 138 ayat 1 dan 2 di depan mata Yesus.

0: Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga yang ketiga yang kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata,
1: aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku.
0: Sungguh Allah itu keselamatanku,
1: aku percaya dengan tidak gementar,
0: sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku.
1: Ia telah menjadi keselamatanku.
0: Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nyanyian Rohani 137 ayat 2, jikalau Allah hitung jongkak.

Mari berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan bagi kita dari Keluaran 20 ayat 3-17 berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Ester pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Ester pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8.

Kalau sudah ketemu, tahan, jangan baca. Kita berdoa dulu baru kita baca. Doa kita akan kita nyanyikan dengan nyanyian Kidung Jemaat 50A ayat 1 dan 6, Sabdamu Abadi.

0: Saya baca untuk kita. Ester menghadap raja. Pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja, di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ratu Ester berdiri di pelataran, raja berkenan kepadanya dan mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jika baik pada pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang hamba adakan bagi raja." Titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, raja bertanya kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi." Jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan jika baik dalam pandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok hamba akan lakukan seperti yang raja kehendaki." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Bapak-bapak apa kabar? Mama-mama apa kabar? Pemuda apa kabar? Oma-oma apa kabar? Opa-opa apa kabar? Opa Pit dengan opa yang jawab. Sehat selalu untuk kita semua. Sekarang ini lagi ramai Piala Dunia. Semua, tadi malam saya bilang ke majelis dalam tutup usbu, ini Piala Dunia, jadi kita masing-masing sudah bikin muka keras-keras satu dengan yang lain, karena masing-masing dukung tim. Saya bilang ke jemaat, jangan bikin muka keras ke majelis, karena ketika engkau sakit, bukan Cristiano Ronaldo yang datang berdoa kau di rumah, nanti majelis ini datang berdoa di rumah. Bukan Mbappe, bukan Messi, bukan Neymar yang datang berdoa, tapi majelis yang ada di situ, yang majelis yang dukung Argentina, dukung Spanyol, dia datang berdoa di rumah. Jadi Piala Dunia akan berlalu, tapi kasih persaudaraan akan tetap abadi selamanya. Setuju? Tepuk tangan untuk ketong semua. Yang kedua, ada jenis supporter yang macam-macam. Waktu Prancis menang, dia pakai Prancis punya baju dan ikut pawai. Waktu Inggris menang, dia juga pakai baju Inggris, pawai. Ketika Argentina menang, dia pakai baju Argentina, pawai lagi. Spanyol menang, dia dengan Spanyol lagi. Terus lain sebagainya. Pokoknya siapa yang menang, itu tim yang dia kesayangan sudah. Kalau ketua tanya dia, sebenarnya kau ini dukung siapa? Dan dia bilang, "Ah, saya ini dukung yang menang saja." Ada yang begitu kah? Ada ya. Kalau dipikir-pikir, jangan-jangan dalam kehidupan rohani ada juga orang seperti itu. Selama semuanya baik-baik saja, dia mengaku percaya Tuhan. Waktu usaha lancar, dia rajin ke gereja. Ketika dia pun doa dijawab, dia bersaksi di mana-mana, "Oh saya..." Tapi ketika dia ada masalah, dia mulai kecewa kepada Tuhan. Ketika ada tantangan dalam pelayanan, dia mulai mundur. Ketika tidak terpilih, dia mulai menjauh dari gereja. Ada ya? Tidak ada. Mudah-mudahan di Sion Kelabala tidak ada. Ini saya lihat di tempat lain, di jemaat lain yang saya ketemu. Di kita di Sion aman-aman saja, kata orang semua baik-baik saja. Bapak saudara-saudara, pembacaan kita Ester bukan orang seperti itu. Dia tidak ikuti keadaan. Dia tetap setia ketika situasi menguntungkan maupun ketika nyawanya terancam. Dia tidak bilang, kalau aman saya maju, kalau berbahaya saya mundur. Justru di saat paling sulit itu dia berdiri teguh karena percaya bahwa Allah menyertainya. Jemaat dan para pendengar di Republik Indonesia, dimanapun saudara berada, dalam jemaat Sion Kelabala di akhir-akhir ini, kita mungkin tadi sudah mendengar, kita telah mendengarkan pembacaan nama 106 calon majelis yang sudah dibacakan oleh hamba Tuhan, Bapak Penatua tadi untuk kita. Ada yang berharap terpilih, ada yang berdoa sungguh-sungguh, dan mungkin ada juga yang diam-diam berkata, Tuhan kalau boleh jangan saya dulu, saya masih mau duduk di kursi jemaat dengan nyaman dan aman. Mungkin ada yang berdoa begitu. Tetapi apapun perasaan kita hari ini, firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika Tuhan panggil seseorang, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Amin. Ketika Tuhan panggil seseorang, Tuhan tidak pernah kasih tinggal dia. Sejauh apapun kita pergi dari Tuhan, Tuhan akan menemukan ketong dan dia pucara. Ketemu sembunyi dimanapun, Tuhan pasti ketemu kita dengan caranya. Jemaat yang kekasih, hari ini kita juga bersuka cita karena ada satu anak akan dibaptis. Gereja bukan hanya pikir hari ini, tapi juga mempersiapkan masa depan melalui anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu hari ini kita rasakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini bawa kita kepada seorang perempuan muda bernama Ester. Dia tidak punya pasukan, dia tidak memiliki senjata, bahkan tidak memiliki kuasa. Namun dia memiliki sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu iman kepada Allah yang menyertainya. Karena itu tema firman Tuhan hari ini adalah keberanian dalam penyertaan Allah. Tema kita di hari ini adalah keberanian dalam penyertaan Allah. Apa itu keberanian dalam penyertaan Allah? Yang pertama, keberanian lahir dari keyakinan bahwa Tuhan berjalan di depan. Ulangan pasal 31 ayat 8 bilang begini, Tuhan dialah yang berjalan di depanmu, dialah yang menyertai engkau, dia tidak akan meninggalkan engkau, dia tidak akan membiarkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Pesan ini Musa sampaikan kepada Yosua ketika akan ada pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Lalu ada pesan yang disampaikan kepada Yosua, Tuhan dialah yang berjalan di depanmu, dialah yang menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Pesan sederhana dalam firman Tuhan yang tadi saya sebut, Ulangan 31 ayat 8, itu adalah sebelum kita melangkah, Tuhan sudah berjalan lebih dahulu dari kita. Amin. Sebelum kita melangkah, Tuhan sudah lebih dulu di depan sana berjalan di depan kita. Inilah yang dialami oleh Ester. Dia tahu bahwa memasuki istana tanpa dipanggil dapat berakhir dengan hukuman mati. Itu aturan Persia. Kalau dipanggil kalau menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja, hukumannya MATI, mati. Karena seseorang yang menghadap raja itu adalah orang-orang yang harus dipanggil oleh raja. Tetapi dia juga tahu bahwa Allah lebih besar dari rasa takutnya, Allah lebih besar dari kekhawatirannya, Allah lebih besar dari keraguannya. Karena itu Ester maju. Seringkali kita orang juga bilang, kalau jalannya sudah aman baru dengan saya yang berani. Kalau masih ada yang begitu-gitu, sudah om kau dulu, ah nyong kau duluan, opa kau duluan, nanti aman dulu baru saya muncul di situ. Jemaat yang Tuhan kasihi, tetapi iman berkata kepada kita, imanmu dan imanku dan iman orang-orang percaya bilang kepada kita begini, saya berani melangkah karena Tuhan sudah berani, sudah ada di depan sana terlebih dahulu. Hal yang kedua, penyertaan Allah mengalahkan rasa takut. Penyertaan Allah mengalahkan rasa takut. Esther pasal 5 ayat 1 dan 2 menceritakan bahwa Esther berdiri di pelataran istana. Dia tidak tahu apakah raja akan menerima atau menolaknya. Namun Tuhan bekerja. Ajaib. Kenapa dia diterima? Di pasal 4 bilang sebelum dia menghadap raja itu, dia puasa dulu. Dia tahu, dia berdoa dulu. Dia tahu segala sesuatu. Dan dia percaya Tuhan bekerja. Lalu raja mengulurkan tongkat emas yang tadinya tampak mustahil berubah menjadi mungkin. Yang tadinya dia anggap ragu-ragu, ketakutan dan tidak bisa itu, ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, jadi mungkin dengan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita menghadapi percobaan, persoalan ekonomi, pendidikan anak-anak, pekerjaan, kesehatan, atau masalah dalam keluarga. Firman Tuhan bilang kepada kita begini, jangan takut dan jangan patah hati. Saya ulangi, jangan takut dan jangan patah hati. Bukan karena masalahnya kecil, bukan karena masalahnya ini, tapi Allah kita jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Allah kita jauh lebih besar dari pergumulan kita, jauh lebih besar dari sakit kita, jauh lebih besar dari masalah kita, jauh lebih besar dari tantangan kita, jauh lebih besar dari segala pergumulan yang kita hadapi. Jadi kalau ketong hadapi pergumulan dan masalah, tantangan, segala sesuatu, bilang, hei masalah, saya punya Tuhan lebih besar dari, hei masalah, saya punya Yesus lebih besar dari engkau. Hal yang ketiga, keberanian harus disertai hikmat. Esther tidak langsung menyampaikan permohonannya. Esther tidak bilang, pa, kan dia suami itu, pa, Haman di samping ini, dia rencana jahat untuk saya, dia bangsa. Dia tidak bilang begitu. Tapi dia pilih waktu yang tepat. Dia atur segala sesuatu baik. Dia undang lagi ke perjamuan. Dia tata segala sesuatu. Dia mengundang raja dan Haman ke perjamuan. Artinya begini, keberanian tanpa hikmat bisa menjadi nekat, kenekatan yang mengancam. Karena itu setiap keberanian yang ada pada kita harus dilandasi dengan hikmat dari Tuhan, supaya setiap keputusan yang kita ambil benar-benar Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan di dunia ini. Sebaliknya, hikmat membuat keberanian dan menghasilkan berkat. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya berani berkata benar, tapi juga bijaksana dalam bertindak. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, tidak hanya dipanggil untuk bicara yang benar, tapi juga bijaksana dalam bertindak. Banyak orang bijaksana, sampai banyak orang di sekitar kita itu tidak bijaksana. Mereka bijak sini. Karena itu kita harus bijaksana. Kita harus berbeda dengan orang lain di sekitar kita, karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita wajib bijaksana dalam segala sesuatu. Hal yang keempat, Tuhan selalu pakai orang biasa untuk melakukan perkara-perkara besar. Esther hanyalah seorang yatim piatu. Dia tidak punya siapa-siapa. Namun Tuhan angkat dia jadi ratu. Dia dipakai untuk menyelamatkan bangsanya di negeri Persia itu. Artinya Tuhan tidak pilihkan orang karena dia hebat, tapi Tuhan tahu dia siapa. Tuhan tidak pilih orang dia hebat, tapi Tuhan tahu dia siapa. Itu sama dengan cerita yang saya pernah cerita di sini. Satu bapak, dia punya pohon mangga itu banyak sekali. Mangga masak semua. Semua mangga itu masak. Masak habis. Pencuri satu lewat di bawah mangga itu, baru pencuri lihat begini. Mangga masak. Dia rencana curi di malam hari. Malamnya pencuri datang dan bawa kantong plastik yang 2000 di pasarimu itu, yang besar sekali itu. Dia petik mangga itu full. Dia pergi. Besoknya yang punya mangga pagi bangun lihat begini, mangga ini berkurang, pasti ada yang curi. Tapi dia tidak curiga, biar sudah.
1: Malamnya begini pencuri datang lagi, dia petik kas kurang lain, dan lusanya yang punya mangga lihat begini, oh benar ini pencuri. Lalu dia ambil papan yang punya mangga ini, dia paku di pohon mangga, dia tulis tulisan di pohon mangga itu, di papan itu, saya memang tidak lihat siapa yang curi mangga ini, tapi Tuhan lihat kok siapa yang curi mangga ini. Dia pergi. Malamnya yang curi datang lagi, yang curi kaget baca tulisan itu, ada tulisan, tapi karena dasar dia pencuri, dia terpusing, dia panjat, dia petik mangga di kantong plastik, dia turun, pas mau jalan begini dia dapat papan sepanggal yang sisa tadi yang orang punya itu, dia bikin itu, dia ambil, dia paku di sebelah pencuri tulis tulisan, dan pencuri pergi. Besok paginya yang punya mangga datang, yang punya mangga baca tulisan itu, yang punya mangga jatuh pingsan karena pencuri tulis begini, Tuhan memang tahu saya yang curi mangga, tapi Tuhan teramau kasih tahu saya ini siapa. Bapak saudara-saudara, Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu siapa kita. Ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan mau pakai kita, ketika Tuhan tahu segala, dia tahu kelebihan dan kekurangan kita, maka dia panggil kita menurut rencana dan maksudnya. Dia tahu siapa kita sampai ke lubuk hati yang paling dalam yang kita sembunyikan, Tuhan tahu itu. Bapak ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dari 106 bakal calon, firman Tuhan mengajarkan bahwa jabatan bukan tujuan. Pelayanan adalah tujuan yang utama bagi yang terpilih. Jangan berkata saya lebih hebat, tapi katakan, Tuhan pakailah saya menjadi pelayan, seperti lagu yang tadi Majelis Rayon 3 nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Dan bagi yang belum terpilih, jangan berkecil hati, sebab melayani Tuhan tidak bergantung pada jabatan. Ada banyak pelayanan yang tetap dilakukan dengan setia. Yang terpenting adalah semua proses dijalani dengan doa, persatuan, kasih, dan kerendahan hati. Hari ini juga kita akan menyaksikan anak kekasih Rama Juliarta akan dibaptis. Untuk keluarga, baptisan adalah tanda bahwa anak ini telah diterima dalam perjanjian kasih Allah dan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Anak ini belum mengerti semuanya, tapi Allah sudah lebih dahulu mengenal dan mengasihinya. Allah bilang dalam kepada Yeremia, di dalam kandungan ibu aku telah mengenal engkau. Karena itu dia sudah dikenal oleh Allah terlebih dahulu. Karena itu mendidik anak dalam iman bukan hanya tugas orang tua, tapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab gereja. Seluruh jemaat Sion Kelabala dipanggil menjadi teladan, sehingga anak yang dibaptis ini bertumbuh mengenal Kristus. Bagi Bapak Ibu hamba Tuhan, majelis jemaat, penata dan siamas, jadilah pemimpin seperti Esther, berani mengambil keputusan, berani membela kebenaran, berani melayani tanpa mencari panggung kehormatan. Percayalah bahwa Tuhan berjalan di depan pelayanan saudara-saudara di tengah gereja ini. Bagi ibu-ibu adalah tiang doa keluarga. Jadilah perempuan-perempuan seperti Esther yang membangun keluarga melalui doa, kasih, dan keteladanan. Bapak-bapak, kaum bapak dipanggil bukan hanya mencari nafkah, tapi juga menjadi pemimpin keluarga dalam doa dan menjadi teladan iman di rumah masing-masing. Pemuda, dunia menawarkan banyak jalan yang mudah, tetapi salah. Saya ulangi kalimat ini. Dunia banyak kali mengajarkan jalan yang mudah, tapi di ujungnya salah. Beranilah berkata tidak terhadap dosa dan iya kepada Kristus, karena masa depan gereja Sion Kelabala ini ada di tangan kalian yang muda-muda. Yang generasi yang tua-tua ini akan pergi dan berlalu dengan masanya, dan gereja ini akan ditipkan kepada kalian yang muda-muda. Karena itu, sebelum saudara dipercayakan lagi nanti di 5-10 tahun ke depan, saudara-saudara wajib selalu ada bersama dengan Kristus. Kakak pengasuh, hari ini ada seorang anak dibaptis, besok dia belajar di sekolah minggu, lusa dia jadi pemuda, suatu hari mungkin dia jadi pendeta, bupati, wali kota, atau majelis, atau sebagainya. Karena itu ajarlah dia dengan kasih di sekolah. Ajarlah anak-anakmu dengan kasih. Jemaat, jemaat, setiap orang memiliki tempat pelayanan. Tidak semua orang harus jadi majelis, tetapi semua orang dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Bagi orang yang bekerja di kantor, di sekolah, di pasar, di kios, di toko, di tempat kerja lainnya, bekerjalah dengan jujur, karena pekerjaan juga adalah ibadah kepada Tuhan. Bapak Kaine bilang, barang siapa di tanah ini bekerja dengan jujur, setia, tekun dan dengar-dengaran, dia akan berjalan dari pendapatan heran yang satu kepada pendapatan heran yang lain. Bagi opa-oma, oma-opa, mungkin tenaga sudah berkurang, tapi doa opa dan oma tetap menjadi kekuatan bagi keluarga. Warisan terbesar bukan harta, tapi iman kepada Yesus Kristus. Begitu ya, oma opa? Itu warisan terbesar. Anak-anak yatim piatu, Esther juga seorang yatim piatu, namun Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Jika hari ini adalah anak-anak yang kehilangan orang tua, papa atau mama, ingatlah bahwa Allah adalah bapa dan ibu bagi anak yatim dan piatu, dan gereja dipanggil menjadi keluarga untuk mengasihi mereka. Dan tanah Papua membutuhkan orang-orang yang memiliki keberanian seperti Esther, berani hidup dalam damai, berani menjaga persaudaraan, berani menolak kekerasan, berani membangun pendidikan, berani menjaga ciptaan Tuhan, dan berani menjadi pembawa damai. Kiranya kita semua di Jemaat Sion Kelabala menjadi terang Kristus bagi tanah Papua, menghadirkan kasih, keadilan, dan pengharapan bagi semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Esther berdiri di hadapan Raja, dia tidak tahu bagaimana akhir kisahnya. Yang ia tahu hanya satu hal, yaitu Allah menyertainya. Dia tidak tahu akhir dari cerita itu apa, tapi dia tahu di akhir cerita, di awal cerita, di tengah cerita sekalipun, Allah menyertainya. Hari ini kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi majelis terpilih. Kita tidak tahu bagaimana masa depan anak-anak yang dibaptis. Kita tidak tahu tantangan apa yang dihadapi oleh jemaat kita, Sion Kelabala, dan Bapak Ibu saudara-saudara di rumah. Tapi kita mengetahui satu hal, bahwa Allah selalu berjalan di depan kita. Amin. Saya ingin kita merenungkan beberapa pertanyaan penting untuk kita. Kalau Tuhan memanggil saya hari ini, apakah saya siap berkata, ya Tuhan, utuslah saya? Pertanyaan kedua, apakah saya melayani karena ingin dihormati atau karena saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Pertanyaan ketiga, apakah anak-anak yang bertumbuh di gereja ini melihat Kristus melalui kehidupan saya? Yang keempat, apakah rumah saya menjadi tempat di mana kasih Tuhan dirasakan? Dan apakah Jemaat Sion Kelabala dikenal bukan karena gedungnya, tapi karena kasih warga jemaatnya? Mari menjadi jemaat yang saling menopang. Mari menjadi keluarga dalam persekutuan. Mari ada dalam kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama membangun Sion Kelabala menjadi gereja yang hidup, yang menghadirkan kasih Kristus bagi masyarakat dan bagi tanah Papua ini. Akhirnya, marilah kita pulang dengan membawa janji Tuhan dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Tuhan, dialah yang berjalan di depanmu, dialah yang menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sampai di sini dulu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Paduan vokal grup PW Rayon 3 disilakan.

kita akan masuk pada pembaptisan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dengarlah pengajaran pembaptisan kudus. Ada empat hal pokok yang diberitahukan kepada kita dalam pembaptisan kudus. Yang pertama, pembaptisan kudus adalah penyucian dosa. Kita bersama anak kita telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Oleh sebab itu kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah sebelum kita disucikan dan menjadi baru. Hal itu dinyatakan kepada kita melalui pembaptisan dengan air. Pembaptisan dengan air menunjukkan penyucian dari kecemaran jiwa kita, supaya kita merendahkan diri, mengaku dosa, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Hal yang kedua, pembaptisan kudus adalah tanda persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian, melalui baptisan kita bersama anak-anak dimeteraikan menjadi anak-anak Allah dan hidup dalam persekutuan dengannya. Hal yang ketiga, pembaptisan kudus adalah perjanjian kasih karunia Allah. Pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar perjanjian keselamatan sebagai wujud kasih Allah kepada kita. Karena itu, kita harus setia dan taat kepada Allah serta melaksanakan kehendak-Nya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jika oleh kelemahan kita jatuh dalam dosa, haruslah kita ingat perjanjian kasih karunia Allah dan kembali kepada Allah yang memanggil kita. Yang keempat, pembaptisan kudus adalah tanda kita sebagai anggota gereja Tuhan. Kita bersyukur bahwa melalui baptisan kita bersama anak-anak kita menjadi anggota gereja Tuhan yang kudus dan am di segala samaan tempat. Demikian juga di dalam GKI di tanah Papua, anak kita terus dipanggil bukan sebagai orang luar, melainkan sebagai orang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Nyanyian Roh 87 ayatnya yang pertama, Ya Bapa tilik dalam rahmat-Mu.

menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dan jemaat bersama-sama mendidik anak ini dengan pengajaran iman Kristen dan memberikan teladan kehidupan yang baik bagi anak ini. Dengan demikian anak ini tidak tersesat oleh kesalahan dan kelalaian Bapak Ibu dan jemaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mohon padamu, kuduskanlah air baptisan ini dan terimalah anak ini dalam kasih karuniamu. Sebab Yesus Kristus telah menebus dia, berilah oleh kuasa Roh Kudus anak ini bertambah besar secara lahiriah maupun batinia, serta diteguhkan dalam iman, harap, dan kasih. Amin. Bapak Ibu disilakan berdiri dan menjawab dengan sungguh-sungguh pertanyaan-pertanyaan berikut. Saya bertanya kepada Bapak Ibu yang membawa anak ke gereja hari ini untuk dibaptis. Yang pertama, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang disaksikan oleh Alkitab? Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu berjanji untuk mengajar anak ini pada jalan keselamatan? Apakah jawabmu keluarga yang membawa? Diulangi, ya atas pertolongan Tuhan kami mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu keluarga? Jemaat Tuhan disilakan berdiri dan menjawab dengan sungguh-sungguh dua pertanyaan berikut di hadapan Tuhan sebagai saksinya. Saya bertanya kepada anggota jemaat, yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak ini sebagai anggota jemaat? Yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara akan menjadi teladan bagi anak ini pada jalan kebenaran? Apakah jawabmu, jemaat Tuhan sekalian? Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Keluarga juga silakan duduk. Kita menyanyi bersama-sama nyanyian rohani nomor 3, Hormat bagi Allah Bapa.

Rama Juliarta, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jalan hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat bersama nyanyian 87 ayat 3 dan 4, kiranya oleh Roh dan Sabdamu.

Kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyucikan anak kami dengan darah anakmu Yesus Kristus. Kami mohon pimpinlah dan kuatkanlah anak ini oleh rohmu yang kudus seumur hidupnya. Kuatkanlah orang tuanya dengan kuasa Roh Kudus agar mereka dapat memimpin dan memelihara anak ini sebaik-baiknya. Berilah orang tua dan jemaat supaya tiap-tiap hari memberi contoh dengan kelakuan yang suci dalam kuasa dan berkat Tuhan. Anak ini akan menjadi saksimu yang setia dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Kirim jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan.

Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini persembahan syukur kami yang kami berikan kepadamu. Terimalah, kuduskanlah dan layakkanlah pemberian kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kami berikan lewat tangguk-tangguk yang ada, peti dan kotak yang ada, ataupun pengucapan syukur serta persepuluhan yang kami naikkan secara diam-diam dan yang mungkin hamba tidak sebutkan namanya. Tuhan memberkati setiap keluarga yang memberikannya bagi Tuhan. Seorang pemudi di rayon 1 datang dengan pengucapan syukur, Tuhan berkati pemudi tersebut. Ada persepuluhan dari saudara Juandris Melolo di rayon 1, Tuhan memberkati Juandris selalu, biarlah kasih dan sayangmu ada selalu bersama dengan Juandris. Spontanitas dari paduan terompet Pater Yesua, Tuhan berkati. Dan seorang pemuda di rayon 2, Tuhan Yesus memberkati. Ada mesbah keluarga, ada janji iman yang mungkin dinaikkan secara diam-diam kepada Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah setiap pemberian tersebut. Persembahan baptis dari keluarga, pengucapan syukur juga Tuhan berkati senantiasa. Ini kami Tuhan, ini persembahan syukur kami. Terimalah, kuduskanlah dan layakkanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Saya jemput jemaat Tuhan kita bangkit berdiri untuk kita mengaku iman percaya kita. Pengakuan kita akan kita lakukan nyanyian rohani 77 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ku percaya Allah Bapa.

Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, ini kami yang datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar tadi. Kami belajar dari Esther. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami hari ini, besok dan seterusnya. Tapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan Allah ada bersama dengan kami. Kami juga belajar dari Esther untuk menjadi orang yang berani, yang mampu, yang sanggup. Ketika diberikan tugas dan tanggung jawab, Esther ada di depannya. Karena itu Tuhan, ajar kepada kami tetap setia. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdiri di sini mewakili umat-Mu, menaikkan segala permohonan, pergumulan, pengucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Bersama seluruh warga jemaat di rayon 1, tiap keluarga dari rumah pertama hingga ke rumah yang terakhir di rayon 1, dari KSP 1 hingga ke KSP 10, dengan semua pergumulan yang ada di rayon 1, Tuhan hadir di tiap keluarga di sana. Juga di rayon 2 dari KSP 1 hingga ke KSP 7, dengan semua pergumulan umat-Mu di rayon 2. Juga di KSP 3 dari rayon 1 hingga ke rayon di rayon 3 dari KSP 1 hingga KSP 10. Tuhan, hamba taruh tiap keluarga dengan berkat-berkat mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan hadir dan tinggal bersama dengan mereka dalam setiap pergumulan, masalah, kerja-kerja mereka, apapun yang menjadi pergumulan. Ajar kepada jemaat-Mu bahwa dalam tiap pergumulan mereka, Allah sudah ada berjalan di depan mereka. Kuatkanlah iman mereka, teguhkanlah hati mereka, supaya dengan Kristus mereka cakap menanggung segala sesuatu. Tapi juga untuk warga jemaat, simpatisan yang ada bersama dengan kami dalam jemaat Sion Kelabala, dimanapun mereka tinggal, Tuhan hadir bagi mereka juga dalam pergumulan-pergumulan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Sion Kelabala, dari kelas yang terkecil hingga ke kelas Alkitab. Tuhan memberkati mereka dengan kasih dan setia-Mu. Juga kelas katekisasi, Tuhan Yesus memberkati. Kakak-kakak pengasuh yang mengajar mereka, Tuhan berkati, beri hikmat marifat dari sorga kepada mereka, kepada kakak pengasuh, supaya dalam kasih dan sayang Tuhan mereka terus menceritakan kebaikan Tuhan, bahkan juga menjadi sosok yang baik untuk anak-anak mereka dalam segala, menjadi keteladan diri bagi kakak pengasuh, bagi anak-anak dalam pengajaran, tapi juga dalam sikap hidup para pengasuh sekolah minggu. Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa untuk pengurus PKB, badan pelayan PKB, serta seluruh PKB kaum Bapa yang ada di Sion Kelabala, pengurus PW tingkat jemaat dan tingkat rayon, tapi juga seluruh ibu-ibu di Sion Kelabala. Berdoa untuk badan pelayan pemuda, PAM di tingkat jemaat dan di tingkat rayon, tapi juga seluruh pemuda-pemudi di Sion Kelabala, dengan segenap pergumulan-pergumulan kehidupan kami semua. Kami taruh dalam tangan kasih setia, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kuatkanlah iman percaya kami, teguhkanlah hati kami. Kami percaya dengan sungguh bahwa ketika Tuhan ada di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada dalam pekerjaan mereka, baik di kantor, di kios, di toko, di lapak, di tempat manapun mereka berjualan, di pasar, mama-mama yang ada, Tuhan berkati mereka dengan segala jualan, dengan segala pekerjaan, dengan segala usaha mereka, supaya mereka diberkati dalam segala sesuatu itu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. ASN, TNI, Polri, dari jemaat Sion Kelabala, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, supaya dimanapun mereka ada, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, kami taruh satu nama hamba Bapa Penatua Rudi Laku dalam jabatan dan tugas sebagai sekretaris daerah Kota Sorong. Tuhan memberkati hambamu.

hikmat, sehat, kuat kepada hambamu dalam kepemimpinan di kota Sorong. Terima kasih Bapa kami di dalam kerjaan sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga taruh oma opa dalam tangan kasih Tuhan, berkati para tua-tua kami dalam gereja ini. Beri mereka iman yang kuat supaya mereka terus mengajarkan kepada kami. Warisan diwariskan kepada anak cucu adalah tentang Yesus Kristus. Kuatkanlah mereka senantiasa. Opa Bilong, Opa Sumuru, Oma Obo, Oma Fonataba, juga Oma Ata, Oma Eti, dan Oma yang hamba tidak sebutkan nama mereka. Tuhan memberkati mereka. Biarlah kasih Oma Heni, Tuhan berkati. Biarlah tangan dan sayang Tuhan ada bersama dengan mereka dari hari ke hari. Sehat dan kuat kepada para tua-tua kami dalam gereja ini. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada warga jemaat dengan pergumulan yang berat dalam hati dan hidup mereka, Tuhan hadir di sana. Jika ada warga jemaat yang datang tadi pagi ke gereja dengan air mata, Tuhan kuatkan iman percayanya. Jika ada warga jemaat yang datang di gereja ini dengan segala macam bentuk pergumulan mereka, harapan mereka, cita-cita mereka, doa-doa mereka, Tuhan hadir di sana. Tapi juga yang berulang tahun, Tuhan Yesus mau memberkati mereka senantiasa. Bapa di sorga, 106 orang sudah terpilih dari umatmu yang ada di Sion Kelabala. Hambamu akan melaksanakan kunjungan dimulai dari hari esok kepada mereka. Persiapkanlah mereka di rumah mereka dan jawaban-jawaban mereka. Hamba taruh dari nomor 1 ke nomor 106 ke dalam tangan kasih setiamu. Biarlah Tuhan yang berperkara. Tuhan tahu segala jawaban yang mereka akan mereka naikkan kepadamu. Dan Tuhan lihat ke kedalaman hati mereka. Ya atau tidaknya, Tuhan tahu segala sesuatu. Dan Tuhan tahu setiap berkat bagi mereka yang akan Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini hidup kami, ini diri kami. Jika ada keluarga yang sakit di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah, Tuhan kunjungi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk hamba penatua Nevi Bidarehi Kolowai, juga penatua Foni Ponto, Ibu Fani Tuapatinaya, Ibu Evan Rehata, semua yang tidak hamba sebut dalam pergumulan-pergumulan mereka tentang sakit mereka. Tuhan hadir di sana. Beri kesembuhan, beri pemulihan, beri kesehatan, dan biarlah nama Tuhan hadir bagi mereka dalam hari-hari hidup mereka. Ini kami Tuhan, kami akan kembali ke sibuk dan kerja kami. Tuhan tolong kami di sepanjang satu minggu ini. Dalam tangan-Mu kami serahkan rencana pekerjaan pergumulan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini doa kami, demi Kristus Tuhan yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Jemaat Tuhan mempersiapkan nyanyian Kidung Jemaat 346 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ayat 3 kita menyanyi di dalam keadaan berdiri. Tuhan Allah beserta engkau, dan kata-kata seterusnya.

Jangan takut, Tuhanmu berjalan di depanmu. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

Shalom. Selamat hari Minggu, ibadah selesai. Keluar dari sini bisa baca nama-nama yang sudah ditempel. Ada daftar calon sementara, ada juga daftar tunggu. Kalau yang sementara ada orang ini, yang tunggu naik, jadi begitu ya. Nantikan aku di satu minggu ini, bahkan juga bisa dua minggu. Besok saya sudah mulai jalan di rumah ke rumah. Jangan siapkan sesuatu yang istimewa, karena aku bukan berkunjung untuk makan. Aku berkunjung untuk bertanya kesiapan dan kesediaan hatimu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Yang di rumah, pendengar dari Republik Indonesia, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Salam.

ibadah Minggu pagi dari GKI Sion Klabala, dan sekaligus saya Dwi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu rohani juga untuk Anda. Ya, tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat siang, dan sampai jumpa.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Sorong siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tadi ada Dwi yang menemani Anda pendengar. Selanjutnya bersama saya Danusha. Saya akan menemani Anda insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur edisi hari ini. Edisi hari ini Minggu, kita sudah sampai hari ini di tanggal 19 Juli 2026 pendengar. Apa kabar untuk pendukung Timnas Inggris? Juara 3, lumayan ya juara 3 di Piala Dunia, dapat uang pembinaan nanti. Terus juga pendukungnya Prancis, wih Prancis akhirnya tidak dapat apa-apa ya. Tapi yang menjadi kebanggaan tersendiri salah satu pemainnya mendapatkan, belum sih sebenarnya ya pendengar, tapi sepertinya akan mendapatkan gelar pribadi, pencetak gol terbanyak kayaknya, karena berarti sudah 10 gol ya Mbappe di atas Messi yang sudah mencetak 8 pendengar. Nah, apakah Messi akan menambah 2 golnya untuk bisa menyamai golnya Mbappe nanti lawan Spanyol di final? Nah, walaupun berat tapi kita lihat saja nanti ya. Siapa yang menang juga kira-kira antara Spanyol dan Argentina? Kalau saya sih ini sok tahu saja pendengar, kayaknya Spanyol yang akan menang kayaknya ya. Oke pendengar, ada berbagai program siaran yang akan saya hadirkan untuk Anda. Mau saya awali nanti dengan informasi-informasi seputar wisata. Kemudian ada rangkaian lagu-lagu Papua yang juga akan saya hadirkan di pukul 12. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Yang mau ikutan request-request lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Kita juga punya cek fakta di pukul 14. Dan jangan lewatkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut ya, yang nanti menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong siang ini pendengar. Dan berbagai program siaran lainnya di Sorong sore ini juga masih akan saya hadirkan untuk Anda hingga usai kebersamaan kita di pukul 18. Itu dia berbagai program siaran pendengar yang nanti dapat Anda dengarkan ya. Untuk itu nikmati terus suasana Minggu siang hingga sore Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Nah, ada informasi apa sajakah seputar wisata yang nanti dapat Anda dengarkan? Ada beragam informasinya yang tentu saja sudah saya siapkan untuk Anda pendengar. Saya mau hadirkan dulu, mau putarkan dulu lagu dari mancanegara, lagu dari Bruno Mars dengan

Mendengar informasi-informasi seputar wisata, mau saya awali dulu dari informasi mengenai pariwisata Indonesia yang tumbuh positif. Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Niluh Puspa menyatakan pariwisata Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif meski menghadapi dinamika ekonomi global yang menantang. Ia mengajak seluruh pelaku industri memperkuat sinergi guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional bersama. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Nusantara Food and Hotel Expo 2026 pendengar di Tangerang Selatan 9 Juli 2020. Nah, menurutnya kolaborasi antar pemangku kepentingan ini menjadi fondasi penting membangun ekosistem pariwisata yang inovatif, inklusif, serta berkelanjutan bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pendengar, kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 di seluruh Indonesia atau kunjungan nasional ini mencapai 6,07 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat sebesar 7,68% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, menunjukkan tren positif sektor pariwisata Indonesia berkelanjutan. Pada periode yang sama, pendengar, perjalanan wisatawan Nusantara ini mencapai 523,22 juta perjalanan atau meningkat 2,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan minat masyarakat berwisata di dalam negeri ini tetap kuat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Wamenpar menilai sektor kuliner, makanan, minuman, dan hospitality ini merupakan memiliki peran strategis dalam memperkuat pengalaman wisata sekaligus perekonomian masyarakat lokal. Karena itu pendengar, pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna menghadirkan layanan pariwisata yang berkualitas.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai. Kamu pantai itu duduk.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung.

atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan informasi-informasi seputar wisata pendengar. Kalau tadi ada kabar bahagia lah ya pendengar, pemerintah Indonesia, pariwisata Indonesia tumbuh positif ini. Jadi Wamenpar ajak industri industri pariwisata terus perkuat sinergi ya. Selanjutnya pendengar, ini ada turis Australia yang ditegur sama wisatawan Tiongkok di Labuan Bajo ya. Jadi seorang turis asal Australia menegur wisatawan asal Tiongkok yang diduga membuang sampah sembarangan di kawasan wisata Pulau Padar pendengar. Jadi pulau tersebut terletak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Melansir dari berbagai sumber, aksi tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar di media sosial pendengar. Jadi dalam video tersebut, turis Australia terlihat menghampiri wisatawan Tiongkok yang diduga membuang sampah di area Pulau Padar. Ya, kemudian menyiramkan air ke arah wisatawan ini pendengar ya. Dan kemudian sambil melontarkan teguran keras dengan mengatakan shame on you. Jadi turis Australia tersebut menilai tindakan membuang sampah sembarangan ini dapat merusak lingkungan serta mengurangi kenyamanan wisatawan lain yang berkunjung. Pulau Padar sendiri merupakan salah satu destinasi unggulan kawasan di Taman Nasional Komodo ya pendengar, di Kabupaten Manggarai Barat di NTT, dan pulau ini memang dikenal dengan pemandangan perbukitan yang menghadap ke laut, tiga teluk dengan warna air berbeda. Selain itu pulau ini juga dikenal dengan panorama matahari terbit dan terbenam yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Sebagai bagian dari kawasan konservasi, Pulau Padar juga memiliki aturan ketat ini pendengar bagi para pengunjung. Wisatawan diwajibkan menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak merusak lingkungan. Wisatawan juga dilarang mengambil tumbuhan atau benda alami dari kawasan Taman Nasional. Pengunjung juga harus ini mengikuti arahan petugas. Jadi tetap berada di jalur yang telah ditentukan dan menjaga perilaku selama berada di kawasan wisata. Dan aturan tersebut memang diterapkan ini pendengar untuk melindungi ekosistem Pulau Padar serta menjaga kelestarian alam. Aksi teguran dari turis Australia tersebut mendapat perhatian publik karena kembali menyoroti pentingnya kesadaran wisatawan terhadap kebersihan destinasi wisata. Banyak pihak ini yang menilai menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pengunjung tanpa memandang asal negara.

0: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.
1: Siapakah

Mendengar pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, masih saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar wisata. Nah, pendengar, berbagai daerah di dunia ini pernah dipilih sebagai lokasi pengambilan gambar film populer ya, dan rata-rata yang menjadi tempat pengambilan gambar film populer itu juga tempat-tempat pariwisata, tempat-tempat wisata. Dan Indonesia juga menjadi salah satu negara yang sering dilirik oleh para sineas berkat kekayaan alam dan budaya yang dimiliki, begitu ya. Jadi mengutip dari berbagai sumber, ada destinasi wisata di Indonesia yang pernah menjadi lokasi syuting, pendengar. Yang pertama yaitu Desa Ubud, Bali. Ini menjadi salah satu lokasi syuting film Eat, Pray, and Love yang dirilis tahun 2010. Film tersebut menampilkan suasana pedesaan, budaya Bali, serta panorama alam yang memikat wisatawan. Beberapa lokasi ikonik juga muncul, meliputi Monkey Forest, pasar seni Ubud, pantai Padang, kemudian teras sawah, dan juga Tegalang, pendengar, teras sawah Tegalang. Jadi keindahan tersebut memperkuat citra Ubud ya sebagai destinasi wisata untuk mencari ketenangan dan menikmati alam. Masih dari Indonesia yaitu Pulau Mursala. Jadi Pulau Mursala ini di Tapanuli Tengah di Sumatera Utara pernah menjadi salah satu lokasi syuting film King Kong di tahun 2005. Jadi dalam film tersebut pulau ini digambarkan sebagai Skull Island dengan panorama alam yang memukau. Pulau Mursala ini dikenal ya memiliki air terjun setinggi sekitar 35 meter yang langsung mengalir ke Samudra Hindia. Keunikan tersebut menjadikan pulau ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera, pendengar. Selanjutnya di Yogyakarta. Jadi Yogyakarta ini pernah menjadi latar utama film Ada Apa Dengan Cinta 2 yang dirilis tahun 2016. Film tersebut turut memperkenalkan berbagai destinasi wisata kepada penonton dari dalam dan luar negeri. Sejumlah lokasi syuting meliputi Gereja Ayam, Keraton Ratu Boko, Makam Panembahan Senopati, Puntuk Setumbu, dan juga Pantai Parangtritis. Dan popularitas film itu juga turut meningkatkan perhatian wisatawan terhadap destinasi-destinasi ikonik yang ada di Yogyakarta. Terus juga pernah ada salah satu film mancanegara yang syutingnya itu, filmnya tuh tentang alien-alien gitu ya, tentang apa sih namanya tuh, yang pernah syutingnya tuh di Borobudur, pendengar. Ini salah satu film yang juga cukup terkenal dan melakukan syuting di tempat wisata yang ada di Indonesia.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Berau kini secara masif nih memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata bahari kelas dunianya sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Jadi langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Berau ini diambil sebagai respon nyata untuk mengurangi ketergantungan daerah pada sektor pertambangan batu bara yang mulai mengalami pembatasan kuota produksi dari pemerintah pusat. Bupati Berau Sri Juniarsi menegaskan bahwa wilayahnya dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa abadi di sektor kelautan. Pengalihan fokus ini diharapkan mampu menciptakan dampak berganda bagi kesejahteraan masyarakat lokal serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pendengar, wilayah ujung utara Kalimantan Timur ini menyimpan pesona bahari global ya, seperti Pulau Derawan, Pulau Maratua. Jadi kedua pulau tersebut juga telah lama dikenal oleh komunitas divers internasional berkat keindahan terumbu karangnya dan keanekaragaman hayati lautnya yang sangat langka. Pendengar, kalau Maratua ini bahkan memiliki keunikan alam berupa fenomena tornado barakuda yang diklaim hanya ada dua di seluruh dunia. Jadi potensi besar ini menarik minat kunjungan wisatawan, pendengar ya, wisatawan mancanegara yang datang menggunakan penerbangan khusus secara berkala. Pemerintah daerah Berau optimis bahwa transformasi ekonomi hijau ini juga akan berjalan lancar dengan dukungan dari berbagai pihak terkait. Jadi sektor perhotelan dan ekonomi kreatif ini juga mulai bersiap menyambut lonjakan kunjungan pariwisata yang diprediksi akan terus meningkat tajam di Kabupaten Berau.

Pendengar, itulah tadi beragam informasi-informasi seputar wisata yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan di Sorong Siang ini, pendengar, edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Danusya. Saat lagi pukul 12 ada rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua, dan nanti Anda juga dapat mendengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok, akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

ada dari serat pohon dari batang atau ranting dari pohon kecil. Bahan kulit kayu yang dipisahkan dari batangan pohon pada saat masih basah. Ada juga dari bahan daun pandan dan bahan rumput rawa yang diambil langsung dari rawa-rawa itu tumbuh. Bahan-bahan ini merupakan bahan baku alami noken yang asli. Baik itu noken anyam atau rajut yang dipintal secara manual dari tangan pengrajin. Bahan pembuatan noken biasanya diambil langsung dari hutan. Warga masyarakat pengrajin noken mengakui dulu masih sangat mudah mengambil bahan alami. Tapi sekarang dan ke depan akan musnah jika tidak dibudidayakan. Apalagi noken telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda sejak tahun 2012.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pun jari tuh, jari panas kah? Biasa pukul pakai daun keladi bertau.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: di Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: memutar lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umum Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabar lah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga tidak menutup ya, semua juga ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik masa pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuari Cikri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden, kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka sendiri. Nah kita juga ada untuk jaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembro seperti ini. Tapi itu semuanya punya peluang. Namun kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita ya lampi, bagaimana kita lebih baik untuk memiliki awal yang tentu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Karena juga susah saya. Harus jadi juara-juara di medan juga juara. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu. Ya, itu menghitungan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tempati, pemain, dan sebagainya. Jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong kemarin, tapi itu kan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang.

0: 2019. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: F, the main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardhani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Pendengar masih dengan suasana siang kota Sorong yang sedang panas bokar saat ini. Selamat siang Dewa Bok untuk Anda yang baru saja mendengarkan ya. Oke, sekarang saatnya pendengar Anda bisa ikut pilih-pilih lagu ini di sela-sela suasana siang yang lagi panas pica. Angin juga berhembus lumayan kencang ini. Siapa tahu cocok juga ada lagu-lagu yang cocok dengan suasana siang pendengar dimanapun berada ya. Di playlist tong ada lagu dari Sahrul Gunawan dengan Lelaki Terbaik, ada The Groove Hanya Karena Cinta, Sukma Ayu dengan Kasihku Yang Hilang, Utopia dengan Sampai Habis Waktu, dan ada 5 Minutes dengan Aku Patut Membenci Dia. Itu dia tong lagu-lagu di playlist yang ini pendengar. Yang mau gabung bisa telepon di 0951324222 atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 0812386887703. Mau lewat chat WhatsApp juga boleh, tapi jangan lupa kasih tahu nama dan juga alamat ya. Oke, saya tunggu nih pendengar partisipasi Anda sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya mau putar dulu lagu dari Pasband featuring Bunga Citra Lestari dengan Ku Merindu.

0: Pendengar, di playlist ada Sahrul Gunawan, Lelaki Terbaik, The Groove, Hanya Karena Cinta, Sukma Ayu, Kasihku Yang Hilang, Utopia, Sampai Habis Waktu, 5 Minutes, Aku Patut Membenci Dia. Itu dia tumpul lagu-lagu yang ada di playlist. Yang mau gabung bisa telepon di 0951-324-222. Ini mudah-mudahan kalau telepon biasa nih bisa bagus ya sambungan komunikasinya. Atau bisa WhatsApp juga 0812-3868-8703. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, terang Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Iya, Ibu Hartini.
1: Selamat ya, dukungannya sudah jadi juara 3.
0: Aduh, iya sih, saya senang juara 3 sih. Tapi sebagai pendukungnya maunya juara 1.
1: Oh ya, mudah-mudahan nanti pendukungku juara 1, Mas Dan ya.
0: Kayaknya tidak deh.
1: Kalau tidak ya nggak apa-apa. Nah, yang penting sudah ada usaha kan, Mas
0: Dani. Yang penting juara 2 ya.
1: Kalau saya pilih yang 1 aja deh.
0: Nah, tuh kan. Oke.
1: Mas Dani, itu pengen dengerin Utopia.
0: Utopia, oke.
1: Ya. Lagu saya dikirim buat Ibu Aida, Ibu Suarmi, Ibu Halimah, Ma Dede, Bu Rete, Pak Rete, Bu Ana, Mama Dul, Mama Ika, Mama Monika, Bu Bidan Louis, Bu Jai, Bu Farida, Pak Nasrun, Pak Rete, Bu Rete, Bu Pak Effendi, Bu Pak Willy, Pak Oti, Pak Nijo, Pak Puji, Pak Luhut, Pak Andi, Kang Andi, Pak Leman, pokoknya pendengar juga ada Jepo, tolong Pak Jerry juga, Pak Jeffrey, Aurisa di Malikula, selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat selalu. Makasih Mas Dani, selamat siang. Assalamualaikum, Dewo Bu.
0: Waalaikumsalam, Dewo Bu, selamat siang. Terima kasih Ibu Hartini. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
2: Orang Indonesia ke orang Inggris.
0: Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Iya, selamat siang. Dengan Bung Daiks ya? Oh, sayang sekali, terputus. Oke, terima kasih Bung Daik. Saya coba ke chat WhatsApp. Selamat siang bos, dengan Puja katanya mau kirim salam untuk Pak Fendi di Balikpapan, Kakak Jeffrey di Malanu, Kakak Boy di Dom, Ibu Hartini dan Ibu Ana, Ibu Farida di Palu, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Andi Yudhistira, Pak Luhut, Kakak Daik, Pak Widi di Jepang, mewakili semuanya katanya tanpa terkecuali salam kompak untuk semuanya. Dan sementara lagi stay di kota Sorong. Oh, lagi ada di Sorong ini Ibu Puja, ada mau pilih lagunya 5 Minutes dengan Aku Patut Membenci Dia. Oke Ibu Puja, terima kasih lagi sudah bergabung. Dan siap saya putarkan ya pilihan lagunya 5 Minutes dengan Aku Patut Membenci Dia. Ini juga lagu yang bagus ini pendengar. Oke, kita dengarkan kalau begitu lagunya Utopia, Sampai Habis Waktu dipilih sama Ibu Hartini. Dan selanjutnya nanti ada 5 Minutes dengan Aku Patut Membenci Dia dipilih sama Ibu Puja.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama.

0: Lagu yang bercerita tentang sakit hatinya seorang pria saat wanita yang ia cintai lebih mencintai pria lainnya ya. Aku patut membenci dia, pendengar dari 5 Minutes. Lagunya tadi dipilih sama Ibu Puja dan tadi juga sudah kita dengarkan lagu dari Utopia dengan Sampai Habis Waktu ya. Dipilih tadi lagunya sama Ibu Hartini. Tersisa Sukma Ayu, Kasihku Yang Hilang, Sahrul Gunawan, Lelaki Terbaik, The Groove, Hanya Karena Cinta. Pendengar, saya tunggu satu lagi penelpon untuk satu lagu terakhir ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang, Kurang Indonesia.
0: Selamat siang. Silakan Bung Daeks, pilih lagu yang mana nih? Ini ada Sukma Ayu, Kasihku Yang Hilang, Sahrul Gunawan, Lelaki Terbaik, The Groove, Hanya Karena Cinta.
1: Lelaki Terbaik adalah...
0: Oke. Okay.
1: Itu, Lelaki Terbaik. Jadi, maksudnya begini info. Mbappe sekarang berapa gol, Bung Danu?
0: 10 gol, Bung Daeks.
1: Hah?
0: 10 gol.
1: Oh, haleluya. Jadi biarpun Prancis gugur, tapi sepatu emas ada di ribu kaki, jadi itu puji syukur, toh?
0: Mm-hmm.
1: Jadi, saya kirim buat semuanya dan kita menantikan besok lagi. Latinas. Ini Spanyol juga, Latinas banyak juga itu, peranakan Latin semua nih, Spanyol itu. Jadi, tidak tahu nanti siapa yang menang ini. Tinggal yang ganteng dan manis saja menang. Itu ada banyak di... Di mana? Di Tengo, jadi Tengo yang menang, Argentina menang. Jadi selamat buat peral tua ramah, sekian ramah juga di Inggris. Dia di Inggris itu dia ada pesta di rumah itu di Inggris juga. Mm-hmm. Di mana kan sama Chelsea. Itu mm-hmm. Penggemar Inggris berat itu, sekian ramah. Peral ini di Argentina, memang manusia ini. Baru sekarang ini bilang kata dia, Messi, saya bilang Mbappe 10 gol tuh, jadi... Mudah-mudahan Messi besok bisa cetak gol, itu saja. Mm-hmm. Oke, Bung Danusya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak, shalom dan assalamualaikum.
0: Shalom, waalaikumsalam. Terima kasih Bung Daeks di penelpon terakhir di siang ini. Lagu yang dipilih lagunya Sahrul Gunawan dengan Lelaki Terbaik ya. Siap, nanti saya putarkan pilihan lagunya. Nah, pendengar, di pukul 14 Anda akan mendengarkan Cek Fakta dan kemudian setelahnya nanti yang mau ikutan pilih lagu-lagu dangdut, mau mendengarkan lagu-lagu dangdut, nanti kita punya kondang kontak dangdut sampai nanti di pukul 15. Dan di pukul 15 Anda akan mendengarkan rangkuman berita sepekan. Setelahnya di pukul 15.30 juga nanti masih ada berbagai program siaran lainnya yang dapat Anda dengarkan di Sorong Sore ini. Saya Danusyah masih akan bersama-sama dengan Anda di edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 pendengar. Insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih dengan suasana Minggu siang yang sangat cerah, kemudian angin juga berhembus cukup kencang di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nampaknya cuaca yang cerah saat ini juga merata ya di seluruh wilayah di Papua Barat Daya. Selamat mendengarkan juga nih untuk Anda pendengar di seluruh Indonesia yang mungkin juga lagi mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong melalui aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Hive Moderation mendeteksi video itu sebagai artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara TruthScan mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta rupiah memiliki probabilitas 78% dihasilkan AI. Demikian pendengar cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax video Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri. Ini kisah tentang Riri, seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Riri mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu kedokteran. Sebuah fakultas yang menurut keyakinannya dapat membuat hidupnya lebih baik di masa yang akan datang. Sampai tiba saatnya dia mengikuti ujian semester akhir mata kuliah yang diberikan oleh dosennya yang cukup unik. Saat itu, sang dosen ingin memberi pertanyaan ujian secara lisan. Satu persatu pertanyaan dilontarkan, dan para mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan semampu mungkin dalam kertas ujian mereka. Ketakutan dan ketegangan Riri saat ujian terjawab saat itu.
Pasalnya, 9 pertanyaan yang dilontarkan oleh sang dosen lumayan mudah dijawab. Sampailah pada pertanyaan ke-10. Kata dosennya, "Ini pertanyaan terakhir. Coba tuliskan nama ibu tua yang setia membersihkan ruangan ini, bahkan di seluruh ruangan di gedung jurusan ini." Sontak saja seluruh mahasiswa seisi ruangan tersenyum. Mereka menyangka ini hanya gurauan saja, karena pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan kali ini. Tapi kata dosennya, "Ini serius. Kalau tidak tahu, mending dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang lain." Riri tahu persis siapa orang yang ditanyakan oleh dosennya itu. Dia adalah seorang ibu tua. Orangnya agak pendek, rambut putih yang selalu digelung, dan dia juga mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran. Ibu tua itu selalu ramah, serta amat sopan dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Dia senantiasa menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Tapi satu hal yang membuat Riri merasa konyol, justru dia tidak hafal nama ibu tua itu. Sehingga dengan terpaksa ia mengosongkan jawaban pertanyaan ke-10. Ujian pun berakhir, satu persatu lembar jawaban dikumpulkan ke tangan dosen. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri mencoba memberanikan diri bertanya kepada dosennya kenapa memberi pertanyaan aneh itu, serta seberapa pentingkah pertanyaan itu dalam ujian kali ini. Dan dosennya menjawab, "Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian, dan pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi daripada 9 pertanyaan lainnya. Jika kalian tidak mampu menjawab, sudah pasti nilai kalian hanya C atau D. Karena hanya yang peduli pada orang-orang sekitarnya saja yang pantas jadi dokter." Sang dosen pun pergi membawa tumpukan kertas jawaban ujian sambil meninggalkan para mahasiswa dengan wajah yang masih tertegun. Peduli merupakan langkah awal untuk menjadi pemberi manfaat bagi orang lain, serta penyelesai masalah di masyarakat. Dan peduli sudah seharusnya menjadi milik semua orang.

Masih bersama saya Danusyah pendengar. Selanjutnya saya hadirkan kondang kontak dangdut. Ada lagu-lagu dangdut yang disediakan oleh Musik Director Pro 1 RRI Sorong untuk menemani suasana siang Anda saat ini pendengar di kota kita tercinta yang cuacanya juga sangat cerah, sangat panas dan angin berhembus cukup kencang. Semoga bisa menemani berbagai suasana siang Anda saat ini ya. Nah, pendengar, di playlist kita siang ini ada Uut Sally dengan Cinta Sepabrik, Ratu Idola Dibalas Dusta, Cupi Cupita dengan Detak Jantungku, Neng Wirda dengan Abang Jeki, ada Lesti dengan Egois, ada Uut Permatasari, Dinding Pemisah, ada Mirnawati Dewi dengan Anggur Beracun, ada juga Memori Daun Pisang dari Ine Sintia, kemudian ada Rizwan Hashim dengan lagunya Cinta Yang Karam. Itu dia lagu-lagu dangdut yang ada di playlist kondang kontak dangdut siang ini. Seperti biasa yang mau bergabung, tentu saja bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Boleh juga lewat chat WhatsApp. Jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Mau salam-salam juga boleh pendengar. Saya nantikan Anda sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Silakan dipilih salah satu lagu yang ada di playlist dan akan saya tunggu dua penelpon untuk dua requestan di setiap sesinya. Yuk kita mulai kondang, yuk kondang kontak dangdut.

Selanjutnya saya tunggu nih pendengar untuk Anda yang mau bergabung ikutan pilih lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut. Silakan telepon di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kondang kontak dangdut, selamat siang. Halo, kondang kontak dangdut. Halo.

0: Oh, bisa dicoba lagi kalau begitu ya. Pendengar, masih saya tunggu di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703 ya. Kalau misalnya ada gangguan, mungkin Anda tidak bisa mendengarkan suara saya, pastikan Anda memonitor, atau Anda bisa coba nih gabung lewat WhatsApp saja ya di 0812386887703. Halo, selamat siang, kondang kontak dangdut.
1: Selamat siang.
0: Silakan Bung Daeks, pilih lagu dangdut yang mana ini?
1: Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang. Oke.
1: Okay. Ingat memori lantai 2 El Marco yang penuh kenangan. Mm-hmm. Walaupun begitu juga tetap kenangan di situ jadi. Mm-hmm. Salam buat. Oh ya, anak Beckham di Manibela, selamat terima kasih bateria nomor 3. Baca juga di andalan. Lu saya yakin betul-betul memang dia feeling kuat, berarti bagus. Jadi Ibu Ana masuk nanti prediksi Argentina dengan Spanyol, siapa menang Ibu Ana, tolong masuk. Mm-hmm. Selamat buat Ibu Ana Fikram dan Ibu Monica di Kasim, buat Bapak Deki di Aspen. Ada salam dari kita pemajelis Tiberia, Kakak Suleman Kaviar, kirim salam buat Kakak Deki dan Ibu Moy, Mama Moy di Aspen. Juga Kakak Filipi Gai, kita PRT di sini. Jadi Bung Danu,
0: mm-hmm.
1: Halo.
0: Ya. Silakan Bung Daeks.
1: Kayaknya Bung Sakin Ramad, anak perempuan yang nama pria nih satu angkatan dengan Bung Danu, pu anak laki-laki siapa? Mungkin.
0: Mm-hmm.
1: Dia baru kenal. Jadi dia bilang salam buat Om yang penyiat, pria Rotani Ramar. Siapa okay. Wanya kasih jodoh sudah dengan Danu, pu anak perenakan.
0: Uh-huh.
1: Makan tetap manis saja.
0: Mm-hmm.
1: Eh, itu kalau bisa, itu kalau jadi, punya salam begitu. Jadi salam buat semua nanti masuk. Demikian, terima kasih Bung Danusia, selamat siang. Salam, assalamualaikum.
0: Terima kasih, shalom, waalaikumsalam. Terima kasih Bung Daeks, jadi penelpon pertama langsung yang dipilih lagunya Ine Cynthia dengan Memori Daun Pisang ya. Saya tunggu lagi penelpon berikutnya ini pendengar, masih di 0951324222 0812 3868 8703. Anda yang baru saja bergabung di playlist kita siang ini, ada Uut Seli, Cinta Sepabrik, Ratu Idola Dibalas Dusta, Cupi Cupita, Detak Jantungku, Neng Wirda, Abang Jeki, Lesti Egois, Uut Permatasari, Dinding Pemisah, Mirnawati Dewi, Anggur Beracun, dan ada Rizwan Hashim, Cinta Yang Karam. Itu dia lagu-lagu dangdutnya yang disediakan oleh Musik Director Pro 1 RRI Sorong. Kalau belum ada yang bergabung, kita dengarkan dulu kalau begitu pilihan lagu dari Bung Daeks, lagunya Ine Cynthia featuring Solid AG dengan Memori Daun Pisang.

0: Joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Pendengar, kita masih di Kondang Kontak Dangdut. Anda yang masih mau bergabung silakan dipilih lagu-lagu yang ada di playlist ya. Ada Uut Seli, Cinta Sepabrik, Ratu Idola, Dibalas Dusta, Cupi Cupita, Detak Jantungku, Neng Wirda, Abang Jeki, Lesti dengan Egois, Uut Permatasari, Dinding Pemisah, Mirna Wati, Dewi, Anggur Beracun, Rizwan Hashim dengan Cinta Yang Karam. Itu dia lagu-lagunya, silakan dipilih. Pendengar, Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 081238688703. Tadi sudah kita dengarkan Memori Daun Pisang, ya, lagunya dipilih tadi sama Om Dykes yang sudah bergabung. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kontak Dangdut.
0: Selamat Bang siang Dangdut, ah? Iya, betul sekali. Sama siapa ini?
1: Halo.
0: Iya, halo, dengan siapa ini? Halo,
1: Kak Danu kah?
0: Iya, betul, dengan Danu. Siapa ini? Halo.
1: Ini dengan Bang Lai di Tanah Tidung.
0: Bang Lai, silakan Bang Lai. Mau pilih lagu dangdut yang mana ini Bang Lai?
1: Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah. Oke, silakan Bang Lai. Mau salam buat siapa ini?
1: Ah, salamnya pertama-tama untuk Kadanu yang lagi bina tugas. Semoga sehat selalu, tetap semangat beraktivitasnya. Terus juga untuk Bang Putra Tengah, dan juga untuk Bunda Natalia, dan juga untuk semuanya lah yang lagi monitor gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dan cuaca di tempat Bang Le di sini lagi mendung ini.
0: Oh,
1: ada Bang Danu.
0: Beda di sini, ada cerah sekali ini Bang Lai.
1: Ini mulai dari pagi.
0: Oke.
1: Dari pagi sampai sekarang ini lagi hujan tadi, sekarang udah mendung ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, Bang Danu itu ada di belakang lagi mau ikut, no?
2: Siang Kondang Kontak Dangdut, Bang Danu.
0: Oh, sambung ya ini ya, dengan siapa ini?
2: Halo Bang Danu, selamat siang Kontak Dangdut.
0: Halo, selamat siang, ya silakan.
2: Lagu nanti ikutan sama Bang Lai saja ya.
0: Oke.
2: Oke, salam-salamnya. Selamat bertugas Bang Danu. Selamat siang menjelang sore. Semoga sehat selalu. Salam juga untuk teman-teman kru semuanya. Oke, salam untuk Bang Lai. Terima kasih. Juga ada Bunda Natalia. Ada juga Pak Junaidi. Ada juga Ahmad Irwan. Ada Bang Luhut, Pak Nasrun juga, ada juga Bunda Ima, ada juga Bang Iwan, ada Bang Andi di Batam, ada juga Pak Ramadan, ada Mbak Ana juga, dan juga semua-semua ya tanpa terkecuali. Semoga terhibur selalu dan salam sehat kompak selalu. Oke Bang Danu, terima kasih, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Kontak Dangdut, terima kasih untuk Bang Lai. Saya coba ke panggilan WhatsApp, ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo Kondang Kontak Dangdut.
3: Assalamualaikum Kondang Kontak Dangdut, Mas Danu.
0: Waalaikumsalam, silakan Ibu Hartini.
3: Saya pengen dengerin Mirna Wati Dewi, Mas Danu.
0: Oke, okay.
3: Lagunya saya kirim buat Bu Aida, Ibu Alimah, Bu Rete, Pak Rete, Ibu Suharmi, Mama Do, Mama Ida, Mama Monika, terus Bu Ana, Bu Rete, Pak Rete, Bu Bidan Luis, Bu Farida, Pak Effendi, Pak Nasrun, Pak Otis, Pak Buce, Pak Niko, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Andi di Lampung, Bang Leman, Pak Andi di Batam, Bang Luhut, Bunda El, Bunda Natalia, Nona Vika, Puja, pokoknya pendengar setiap hari Pro Satu Sorong, ya, khususnya di jalur undang siang ini, selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mas Danu, selamat bertugas. Semoga Mas Danu tetap sukses dan sehat selalu juga.
0: Amin.
3: Makasih Mas Danu, selamat siang. Assalamualaikum, Dewo Bok.
0: Dewo Bok, waalaikumsalam. Selamat siang, terima kasih Ibu Hartini yang dipilih lagunya Mirna Mati Dewi dengan Anggur Beracun.

cek kesehatan melalui warna kuku Anda. Tahukah Anda, ada metode sederhana untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan tertentu berdasarkan perubahan warna pada kuku Anda. Kuku yang sehat umumnya berwarna merah muda, sementara perubahan warna seperti pucat, kekuningan, atau kebiruan bisa menjadi indikasi penyakit tertentu. Nah, berikut ada beberapa perubahan warna kuku yang berkaitan dengan masalah kesehatan Anda. Kuku pucat misalnya, bisa menjadi tanda anemia, gagal jantung, gangguan hati, atau kekurangan gizi. Kuku kekuningan dapat mengindikasikan penyakit kuning atau hepatitis, infeksi jamur, atau masalah sirkulasi darah. Kuku kebiruan bisa menjadi tanda masalah jantung atau sirkulasi darah yang buruk, seperti sindrom Raynaud. Garis-garis horizontal berwarna pada kuku Anda dapat menandakan keracunan arsenik, penyakit Hodgkin, malaria, atau keracunan karbon monoksida. Bagaimana kalau kuku yang menghitam? Ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah di bawah kuku akibat cedera. Namun juga bisa menjadi indikasi melanoma, yakni kanker kulit, jika disertai pertumbuhan kuku yang menyakitkan. Nah, penting untuk diingat pendengar, bahwa perubahan warna kuku hanyalah salah satu indikasi dan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara pasti. Jika Anda mengalami perubahan warna kuku yang mencurigakan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter keluarga Anda untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis yang tepat.

0: Kita masih di kondang kontak dangdut pendengar, dan saya mau bacakan satu chat ya untuk requestan terakhir ini di WhatsApp. Katanya, selamat siang Kak Danu, mau request lagunya dong, lagunya Lesti dengan Egois. Thank you. Oke, terima kasih, ini ya tidak disampaikan nama dan alamatnya. Tapi sekali lagi terima kasih sudah bergabung di kondang kontak dangdut. Siap, nanti saya putarkan pilihan lagunya ya, Lesti dengan Egois. Oke, dan saya coba sapa lagi penelpon kita berikutnya. Ini namanya sudah ada yang ingin bergabung. Ada Bung Jeffrey. Bung Jeffrey, selamat siang.
1: Iya, selamat siang menjelang sore.
0: Silakan, Bung Jeffrey. Ini di playlist masih ada Uut Seli, Ratu Idola, Cupi Cupita, Neng Wirda, Rizwan Hashim.
1: Saya minta Cinta Sepabrik tadi, katanya
0: ada. Uut Seli, Cinta Sepabrik. Oke.
1: Iya.
0: Silakan, silakan.
1: Karena memang saya punya Cinta Sepabrik.
0: Andalan.
1: Tapi hanya untuk satu orang saja.
0: Oke, Bung Jeffrey, silakan.
1: Iya. Ini mau salam-salam buat Mamado, mau salam-salam buat Kakak Daix tadi yang baru lewat. Selamat siang. Saya minta maaf, saya jarang monit. Mm-hmm. Makanya jarang dengar-dengar kalau lagi kirim salam. Mm-hmm. Jadi selamat siang untuk Kakak Daix. Semoga apa Tuhan memberkati selalu. Mm-hmm. Di jalan-jalan kehidupan ke depan. Mm-hmm. Juga untuk Ibu Hartini yang tadi baru lewat, selamat siang menjelang sore. Semoga kontak dangdut ini bisa menghibur kita semua. Mm-hmm. Juga untuk orang-orang rumah, ada adik tercinta bersama suami juga, selamat sore. Dan untuk Mekat Marley, dan juga ada Rista, ada Elsadai, ada juga bersama ibunya Rista dan Elsadai, selamat siang menjelang sore. Kalau lagi monit, selamat ya, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dipilihkan. Oke, itu saja Kak Danu. Untuk Kak Danu terakhir, selamat bertugas, sukses sampai penghujung acara.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Oke, makasih.
0: Terima kasih untuk Bung Jeffrey. Jadi tongpu penelpon terakhir di kondang kontak dangdut ya. Ini sudah ada dua lagu terakhir kita. Lagunya Lesti dengan Egois. Ini tadi lagunya dipilih sama pendengar 5496 ya, nomor belakangnya. Terus juga barusan ada Bung Jeffrey yang telepon pilih Uut Seli dengan lagunya Cinta Sepabrik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kondang kontak dangdut hari ini, sekaligus juga menyudahi kebersamaan kita di Sorong Siang ini. Saat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda akan mendengarkan rangkuman berita sepekan sebagai awal hadirnya berbagai program siaran lainnya di Sorong sore ini. Dan saya Danusyah masih akan bersama-sama dengan Anda hingga usai nanti, insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nikmati terus ya pendengar suasana siang hingga sore Anda bersama Pro 1 RRI Sorong. Yuk kita sudahi kondang kontak dangdut bersama Lesti dengan Egois, dan ada Uut Seli dengan Cinta Sepabrik. Kondang kontak dangdut.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
6: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
5: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
7: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
5: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
8: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
5: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
9: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
5: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
10: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledekan.

Mendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Sedikit informasi, ini sedang melintas konvoi bersama kayaknya pendengar. Di awal konvoi tadi diawali dengan mobil patwal, kemudian ada pendukung timnas Spanyol, kemudian ada Argentina, ada Prancis, ada Portugal, dan ada Inggris. Ini Inggris kayaknya cuma sedikit, terus ada beberapa lagi lah ya. Baru saja melintas ini pendengar, baru saja selesai di depan kantor RRI dan sedang menuju ke arah Remu, ke arah Kilo. Ini konvoi bersamanya ya. Itu dia sedikit informasi pendengar. Oke, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, diawali dengan rangkuman berita sepekan, dan nanti Anda juga dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya pendengar bersama saya Danusya di edisi Minggu 19 Juli 2026 hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multi platform inspirasi keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, di antaranya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Selain itu, di minggu ini, Wakil Wali Kota Sorong tekankan disiplin, sinergi, dan percepatan kinerja ASN di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Pendengar, inilah Berita Sorong sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026, Senin 13 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan diikuti jajaran aparatur sipil negara pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sambutan, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantoro yang dibacakan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 yang mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Gubernur Papua Barat Daya mengajak seluruh insan koperasi memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang modern, profesional, dan adaptif sebagai perkembangan teknologi. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Hari Koperasi bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi.
1: Menjaga dan mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi bersama. Peringatan Hari Koperasi bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Di tengah berbagai tantangan, koperasi harus semakin berdaya dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, telah meletakkan fondasi pemikiran yang tetap relevan hingga hari ini. Bahwa koperasi bukan badan usaha semata, tetapi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong dan asas kekeluargaan.
0: Pemerintah Kota Sorong menggelar apel pagi rutin yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong Haji Ansar Karim. Apel yang berlangsung di lapangan landscape kantor Wali Kota Sorong, Senin 13 Juli 2026. Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Ia mengajak seluruh ASN untuk membangun budaya kerja disiplin melalui hal-hal sederhana, salah satu dengan menerapkan efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran.
2: Tolong kalau sudah siang lampu-lampu yang di luar, ya dimatikanlah. Nanti masyarakat lihat ini bagaimana kantor-kantor ini sudah siang, lampu masih menyala. Ini sekarang efisiensi. Jadi mari semua disiplin. Ya termasuk disiplin kalau sudah pagi ya matikan lampu yang tidak digunakan.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melepas dua calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional asal Papua Barat Daya yang akan mengikuti pemusatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di Jakarta. Profesi pelepasan berlangsung di Sorong sebelum keduanya bertolak ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan pelatihan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli hingga 22 Agustus 2026 di PPSDM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dua wakil Papua Barat Daya tersebut adalah Peter Felix Paskayapen, siswa asal SMA Negeri 1 Raja 4, dan Villa Delvian Nauri, siswi asal SMA YPPK Seminari Petrus Pandipen, Kabupaten Sorong.
1: Kamu dua berangkat ini bawa nama baik Papua, tanah Papua dan Papua Barat Daya. Kamu dua harus mampu menyesuaikan, menunjukkan kepada saudara-saudaramu, teman-teman yang ada di sana bahwa kita di Papua juga bisa. Anak-anak Papua Barat Daya juga bisa. Tunjukkan kemampuanmu, komunikasi, bangun komunikasi yang baik dengan mereka, pergaulan, junjung komunikasi yang bagus, itu tetap dilakukan. Teman-teman di sekitar itu adalah rekan-rekanmu, saudara-saudaramu sendiri. Jadi mereka adalah keluargamu sendiri.
0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memulai penyaluran bantuan pangan di tanah Papua dengan menjadikan Kota Sorong Papua Barat Daya sebagai lokasi kick-off distribusi bantuan beras kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan nasional periode Juli-September 2026 yang menyasar 33,2 juta penerima di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diawali dengan penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada 25 penerima manfaat di Kota Sorong di perkantoran Gubernur Papua Barat Daya. Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Muhammad Saleh Nugrahadi, mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi terbawah.
3: Ya, pagi ini kita semacam kick off ya penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat di Kota Sorong, dan ini merupakan permulaan penyerahan bantuan pangan di seluruh Indonesia nantinya. Jadi nanti akan diserahkan kepada 33,2 juta masyarakat di seluruh Indonesia bantuan pangan berupa 10 kg beras sejak bulan Juli sampai September 2026. Dan kita harapkan nanti kita akan bisa mulai pada bulan Juli ini untuk meringankan beban masyarakat ya, terutama dari desil 1 sampai 4. Dan kita harapkan juga penyebarannya bisa terlaksana sampai nanti di akhir bulan September gitu.
0: Guna mengantisipasi lonjakan harga, tim pengendalian inflasi daerah Papua Barat Daya dan Kota Sorong melakukan inspeksi mendadak di beberapa titik, yakni Jembatan Puri, Pasar Remu, distributor milik Bone Indah dan supermarket Gota Kota Sorong, Papua Barat Daya. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga seperti ikan, bawang merah, cabai, beras, telur, ayam, dan minyak goreng.
4: Untuk mengetahui perkembangan harga terkini dan juga kita bisa mengetahui penyebab atau faktor-faktor kenaikan harga atau penurunan harga yang ada di pasar gitu, sehingga ini bisa menjadi bahan masukan juga bagi Bank Indonesia maupun pemerintah maupun tim TPID pengendaliannya nanti seperti apa. Misalnya tadi ditemukan ada kenaikan dari ongkos logistik, ya nanti kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan harga dari sisi kelancaran distribusi dan logistiknya gitu. Sebab harga minyak yang sedang naik dan juga menurut informasi stoknya juga relatif langka. Menjadi perhatian tim TPID bagaimana untuk bisa mencari solusi dan mengendalikan harga barang kebutuhan tersebut.
0: Setelah merombak jabatan pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam melakukan mutasi terhadap kepala distrik dan kepala kelurahan. Sebanyak 16 kepala distrik dan 4 kelurahan dilantik di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Komplek Kantor Bupati Raja Ampat. Bupati Raja Ampat Orideko Burdam mengatakan pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan merupakan ikrar suci di hadapan Tuhan dan komitmen moral etika dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi bagi daerah dan bangsa. Bupati mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hadiah maupun hak istimewa yang perlu disombongkan, tapi harus dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan masyarakat dan Tuhan. Pejabat adalah motor penggerak untuk mengakselerasi semua program yang sudah disusun oleh Bupati dan Wakil Bupati.
5: Marilah kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai titik awal dalam membangun Kabupaten Raja Ampat yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Mari kita satukan langkah, satukan tekad, dan satukan cita-cita guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berlintas pada pelayanan prima kepada masyarakat.
0: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meminta pengelola Wisma Haji Antar Sorong terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan ibadah haji di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia usai meninjau Wisma Haji Antar Sorong Jumat 17 Juli 2026. Menurutnya pembangunan fasilitas haji menggunakan dana masyarakat, dana umat, dan anggaran negara harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional sehingga tingkat kemanfaatannya terus meningkat.
6: Alhamdulillah saya melihat fasilitas asrama haji walaupun masih asrama haji antara cukup bagus. Tantangan dari pengelola adalah bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Kita tidak ingin dana masyarakat, dana umat, dana negara ini dibangun bangunnya susah tapi pemanfaatannya kurang maksimal. Karena itu tadi saya minta tanya ke pengelola PNBP-nya berapa, target berapa, tercapai berapa, dan alhamdulillah sudah tercapai juga. Tapi saya kira tentu harus bisa ditingkatkan terus setiap tahun, dari tahun ke tahun.
0: Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong berinisial YS ditemukan meninggal dunia gantung diri di salah satu rumah kos putri yang terletak di belakang kawasan Poltekkes Jalan Malibela, Kelurahan Kalawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Peristiwa tragis tersebut dilaporkan terjadi pada pagi hari. Pihak kepolisian dari Polsek Timur yang menerima laporan segera menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan proses evakuasi dan penyidikan awal.
7: Kami dapat laporan sehingga kami piket bersama anggota yang ada di Polsek Sorong Timur menuju TKP. Ternyata memang ada orang sudah gantung diri di depan pintu kamar daripada pacarnya atau rumah kos itu sendiri. Untuk sementara pada saat keterangan informasi yang disampaikan oleh saksi-saksi di lapangan bahwa pacarnya daripada korban ini tidak ada di tempat, malah ada di depan rumah kosnya bersama teman daripada perempuan itu sendiri. Justru yang kami dapat informasi ini dari pelapor itu sendiri yang mengadukan kepada kami bahwa ada penemuan atau mungkin orang gantung diri itu dari pacarnya itu sendiri. Kalau terkait masalah itu sih, setelah kami tanyakan bersama keluarga korban itu sendiri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter visum luar atau mungkin pemeriksaan luar, itu tidak ada tanda-tanda kekerasan lain selain daripada bekas tali yang pada saat ini digantung diri oleh anak remaja itu sendiri. Untuk sementara di lokasi atau di TKP tidak ada ditemukan obat ataupun minuman lain, tidak ada.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja dan tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman, Randy Mahdika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indië atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Sorong, sore ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Lujung Bobok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ya, dari tadi hingga saat sekarang ini. Berbagai program siaran di Sorong sore ini masih akan saya hadirkan setelah tadi diawali dengan rangkuman berita sepekan. Nah pendengar, selanjutnya ada informasi-informasi yang juga akan saya hadirkan. Beragam musik dan informasi ini, ada berita-berita yang viral pekan ini pendengar ya. Informasi-informasi seputar berita-berita viral pekan ini. Kemudian nanti juga di pukul 16 biasanya ada cerita anak live ya pendengar. Tapi kalau tidak ada nanti saya gantikan dengan rangkaian lagu anak-anak. Setelahnya nanti di pukul 16.30 ada jazz music. Di pukul 17 Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta, dan nanti di bagian akhir kebersamaan kita mau saya hadirkan informasi-informasi seputar Piala Dunia. Itu dia berbagai program siaran pendengar yang masih akan saya hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026 di Sorong sore ini. Nah pendengar, informasi-informasi berita-berita viral pekan ini akan saya awali dengan informasi mengenai aksi nekat anak-anak menghadang motor di trotoar Daan Mogot yang viral ini ya pendengar, di Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, seperti apa informasinya nanti akan saya hadirkan untuk Anda.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. The Cranberries, Just My Imagination, pendengar. Nah, pendengar, viral di media sosial aksi sekelompok anak-anak yang menghadang pengendara sepeda motor yang melintas di atas trotoar. Ini di kejadiannya di Jalan Daan Mogot ya, di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar yang viral itu, sejumlah anak menggunakan ranting kayu untuk menghadang para pengendara motor yang nekat melintas di atas trotoar, pendengar. Jadi mereka meminta para pengendara ini memutar balik dan kembali ke jalur arteri. Sebagian pengendara memilih mengikuti arahan anak-anak tersebut dengan berbalik arah. Namun beberapa pemotor lainnya tetap nekat menerobos hadangan dan melanjutkan perjalanan melalui trotoar. Nah, aksi itu pun pendengar menuai perhatian warganet karena trotoar di lokasi tersebut memang kerap dijadikan jalan pintas ya oleh pengendara sepeda motor untuk menghindari kemacetan di Jalan Daan Mogot ini, pendengar. Dan kemudian juga ditegaskan bahwa trotoar ini memang merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Karena itu, pengendara sepeda motor yang melintas di atas trotoar tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Nah, ini jadi informasi pertama kita ya, pendengar, informasi-informasi yang viral pekan ini. Aksi nekat anak-anak menghadang motor di trotoar Daan Mogot.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Pendengar, masih dengan informasi-informasi berita-berita yang viral pekan ini ya. Ini kalau tadi ada video anak-anak yang viral karena menghadang pengendara yang lewat di trotoar ya di Jakarta, pendengar, di Cengkareng. Ini kalau dari foto, ada foto lawas yang viral lagi yang memperlihatkan Lionel Messi memandikan Lamine Yamal yang masih bayi, pendengar, yang kembali viral menjadi perhatian publik menjelang final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol. Jadi momen tersebut merupakan bagian dari sesi pemotretan kalender amal yang digelar pada 2007 ya. Jadi foto itu diambil tahun 2007 ketika Messi masih 20 tahun dan Lamine Yamal tuh masih bayi, pendengar. Dilansir dari Katadata, foto itu tuh kembali viral karena mempertemukan dua sosok yang kini menjadi di bintang di generasi berbeda. Jadi Messi dikenal sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa, sementara Lamine Yamal menjelma menjadi andalan baru, bintang baru dari Barcelona dan timnas Spanyol. Berkat penampilan impresifnya di usia muda, banyak penggemar menilai foto tersebut menjadi simbol estafet generasi dalam dunia sepak bola. Sampai kalau dari obrolan-obrolan warung kopi, canda-candaan begitu, pendengar, ini Messi akan bertemu dengan Depo Anak Serani, Lamine Yamal, begitu ya. Nah, menjelang partai final, pendengar, kisah ini atau kisah di balik foto ini kembali ramai diperbincangkan di berbagai media dan media sosial. Publik menilai perjalanan keduanya begitu unik dari sebuah pemotretan amal. Siapa sangka hingga kini berpotensi saling berhadapan di pertandingan paling bergengsi dalam sepak bola dunia. Final Piala Dunia 2026 pun ini diperkirakan menghadirkan cerita yang lebih dari sekedar perebutan gelar juara. Selain itu, adu strategi antara Argentina dan Spanyol, pertandingan juga menjadi panggung pertemuan Lionel Messi dan Lamine Yamal dan dua pemain dari generasi berbeda yang dihubungkan oleh sebuah foto ikonik hampir dua dekade. Banyak yang penasaran kalau pertandingan sudah selesai ini kira-kira reaksi apa yang akan hadir antara Lamine Yamal dan Lionel Messi. Entah siapapun yang menang ya, tapi banyak yang menunggu reaksi dari Lamine Yamal dan Lionel Messi setelah pertandingan selesai.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh. Prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Telah tadi beberapa informasi-informasi, berita-berita yang viral pekan ini, pendengar. Dan saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Timur, nanti Anda akan mendengarkan cerita anak live. Kemudian juga masih ada lagi berbagai program siaran lainnya yang nanti juga masih dapat Anda dengarkan. Bersama saya Danusya hingga usai kebersamaan kita di pukul 18. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2020. 6.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Anda akan mendengarkan Cerita Anak Live. Dan untuk edisi hari ini ada kakak Eza, ada kakak Dola, dan ada kakak Cezia yang akan menemani Anda.

Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Eza, kakak dari Pinjam Pustaka. Ada yang tahu Pinjam Pustaka? Pinjam Pustaka itu learning center yang berada di HBM. Nah, banyak banget buku dongeng anak. Nah, adik-adik mau dengar salah satu dongeng nggak? Hari ini ada Kak Eza, terus ada teman-teman Kak Eza juga, ada Kak Dola, ada Kak Jessia. Nah, untuk cerita pertama akan dibawa oleh Kak Eza atau saya sendiri. Nah, judulnya Gara-gara Oleh, penulis Zulfa Adiputri. Di suatu kompleks, ada anak-anak sedang bermain. Nah, ada tulisan di spanduknya, pelan-pelan banyak anak di Gang Nila. Siapa ini yang rumahnya di kompleks atau gang? Jepong, Oleh menepuk tembok, Titis terduduk lunglai. Oleh membuatnya harus berjaga lagi untuk pentak umpet ronde berikutnya. Baru saja Titis mulai menghitung, suara ibu Uya terdengar. Uya, mandi! Uya melompat dari persembunyiannya dan badan gempolnya pun terguncang. Besok lagi ya, jangan lupa. Oleh mengingatkan dengan berkacak pinggang. Teman-temannya melambaikan tangan, bye-bye. Dan Oleh pun sedikit kecewa. Padahal sedikit lagi, dia berhasil membuat Titis 10 kali berjaga. Siapa nih yang pernah main petak umpet? Nah, terus akhirnya salah satu anak cowok bernama Oleh mengayuh sepedanya. Sebelah tangannya memegang setang dan tangan lainnya memegang minuman. Siapa nih adik-adik yang kalau main sepeda terus keren banget sambil pegang minuman nih? Dia bawa mengayuh sepedanya. Terus sebenarnya jarak dari rumah Uya ke rumahnya itu hanya semenit bersepeda. Namun Oleh memilih jalan memutar, dia mau jalan-jalan. Terus Oleh udah selesai minum nih, dia hendak membuang gelas bekas minumannya di lubang-lubang yang di jalan aspal yang menarik perhatiannya. Sejak kapan ada lubang di situ? Terus Oleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Jalanannya sepi, tidak banyak orang yang melintas. Terus Oleh mengintip ke dalam lubang. Gelap, ia ingin memeriksa lubang itu dengan tangannya. Agaknya terlalu sempit. Coba pakai ranting. Srok, srok. Wah, lumayan dalam juga. Apa sih ini? Terus tiba-tiba Oleh teringat sesuatu. Oleh kembali dengan gelas bekas gelas plastik bekas tadi. Gelas itu kini tanpa segel dan penutup maupun sedotan. Dia menyelipkan gelas plastik itu ke dalam lubang dengan sedikit injakan. Gelas plastik itu sudah tertanam. Ini adalah tanda wilayahku, Oleh girang. Semenjak hari itu, Oleh melancarkan misi rahasianya. Dia mencari kesempatan untuk menemukan lubang-lubang yang lain. Kemudian, dia kembali menyelipkan gelas plastik ke dalamnya. Tidak ada temannya yang boleh tahu sebab ini misi seorang kapten. Jalan Kodok, oke. Gang Kecebong, lengkap. Tinggal Gang Yuyu dan Gang Belut. Oleh menyisir ke jalur sepedanya, wilayah kekuasaannya semakin luas. Suatu sore, hujan mengguyur kampung. Batal sudah rencana Oleh. Seharusnya dia dan teman-temannya akan memetik rambutan Pak Sugeng. Setelahnya, mereka akan lanjut bersepeda dan memainkan sesuatu. Mungkin main benteng atau polisi-polisian. Bisa juga mencari kepiting sawah. Nah, sekarang karena hujan, dia tidak diizinkan keluar rumah. Sudah berapa lama waktu berlalu, bukannya mereda, hujan semakin deras. Air hujan mengucur deras terus di jendela rumah Oleh. Duar, blar, blar. Suara guntur membuat Oleh hampir terjatuh dari kursi. Dan Oleh mengintip keluar jendela. Dia jarang melihat hujan angin sehebat ini. Pohon palem dan pohon cemara tampak miring. Leh, sini Leh, ibu Oleh memanggil. Suaranya terdengar panik nih. Oleh berlari keluar, ibu dan bude Endang, bibinya sibuk menggeser meja jahit yang tertutup oleh terpal. Air hujan mulai menggenangi teras rumah Oleh. Sambil menggeser kursi, Oleh melongok Pak Catur, Mbah Wagimin, Mbah Trantri, dan tetangga-tetangga lainnya sibuk menyelamatkan perabot di teras mereka. Karena bagai tersambar sesuatu, Oleh tiba-tiba terdiam. Ia melirik perlahan ke arah jalan aspal di depan rumahnya. Ia menyipitkan mata. Ada yang tampak berbuih di tengah jalan. Suara hujan sangatlah keras, tetapi rasanya Oleh bisa mendengar suara dari situ. Bluk, bluk,
bluk bluk bluk bluk, itu suara air hujan yang kesulitan mencari jalan masuk ke dalam lubang. Lubang tanda wilayah oleh, bukan, itu lubang suara lubang saluran air. Gawat. Wah, pagi berikutnya hujan pun berhenti. Banjir sudah surut, menyisakan lumpur di teras-teras rumah. Oleh keluar rumah dan menjinjing ember, di dalamnya ada catut, gunting, dan sekop. Dia berjongkok di jalan aspal depan rumahnya. Yes, dapat satu. Oleh berhasil mencabut satu gelas plastik yang ada di dalam aspal. Gelas plastik yang dulunya tadi tanda wilayahnya, itulah yang menyebabkan lubang-lubangnya jadi tersumbat dan akhirnya banjir. Nah, langsung, wah, rajin sekali kamu, Le. Jantung Oleh terasa copot mendengar suara Pak RT. Oleh mengangguk. Mesin jahit budemu tidak apa-apa toh. Lagi-lagi Oleh mengangguk. Bapak masih tidak habis pikir, siapa anak usil yang menyumbat seluruh lubang drainase. Oh, ternyata itu ulahnya Oleh, tapi Oleh ini bertanggung jawab mencabut untuk gelas plastik tersebut. Iya ya Pak, siapa sih, iseng banget. Sambil berkacak pinggang, Oleh menimpali. Wajahnya serius dan alisnya mengnokik. Tetapi ujung telinganya memerah dan jantungnya berdegup dua kali lebih cepat. Padahal ya gara-gara Oleh. Dari sini Oleh dan teman-temannya pun melakukan hal tersebut. Jadi dia mencari gelas plastik yang sebelumnya Oleh lakukan untuk menyumbat lubang drainase di aspal. Itu aja cerita hari ini dari judul Gara-Gara Oleh. Terima kasih.

cerita anak sore hari ini. Tadi cerita pertama sudah dibawakan Kak Eza yang berjudul Gara-gara Ole. Sekarang kita lanjut ke cerita yang kedua ya, bersama saya Kakak Dola. Cerita yang akan Kakak bawakan berjudul Mantel Emas, yang ditulis oleh Evi Z. Indrayani dan Aaron Randy. Cerita ini berlatar belakang di hutan Papua loh. Kita akan bertemu dengan hewan-hewan khas Papua dan juga buah yang enak sekali. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Inilah mantel emas, kanguru pohon dari Papua. Kesukaannya bertualang di hutan. Ini dia mantel emas. Bukan beruang ya. Ini kanguru pohon. Lihat, lihat. Sehelai bulu ekor burung cendrawasih yang cantik. Wah, mantel emas melihat ini nih, bulu ekor cendrawasih. Warnanya apa? Biru, cantik sekali. Bunda, boleh ku simpan di dalam kantongmu? Dia meminta. Bunda membuka kantong di perutnya untuk menyimpan bulu ekor cendrawasih tadi. Selanjutnya apa lagi ya? Mantel emas mulai dengan petualangannya. Lihat, lihat. Banyak sekali buah matoa yang lezat. Ini dia buah matoa. Adik-adik pernah makan buah matoa tidak? Wih, rasanya itu manis sekali. Ada yang warna merah, ada juga yang warna hijau. Mantel emas mulai mengambil buah matoa. Kira-kira apa yang dilakukannya ya? Iya, sama seperti bulu ekor tadi. Bunda, boleh ku simpan di dalam kantongmu? Boleh. Bunda menyimpannya di dalam kantong perutnya. Mantel emas mulai berlarian lagi ke dalam hutan. Wah, lihat, lihat. Bunga-bunga kapuk indah berguguran. Adik-adik tahu kapuk, pohon kapuk? Iya, isian kapuknya itu yang biasa untuk isian bantal, bantal peluk, atau bantal kepala. Nah, apalagi yang dilakukan mantel emas? Benar sekali, dia meminta bundanya menyimpan di dalam kantongnya. Mantel emas mulai berlarian lagi ke dalam hutan. Kira-kira apa lagi yang ditemukannya? Wah, ada kupu-kupu raksasa. Besar sekali, kupu-kupunya berwarna kuning dan hitam. Kira-kira boleh tidak disimpan lagi ke dalam kantongnya bunda? Yang satu ini tidak boleh disimpan di kantong bunda. Kata bunda, biarkan kupu-kupu itu terbang bebas. Sekarang mantel emas lelah dan mengantuk. Ia ingin beristirahat di dalam kantong bunda. Dia pun meminta bundanya membuka kantong di perut ini.

Bunda tidak membolehkan. Bunda tidak mau mantel emas tidur di dalam perutnya Bunda lagi. Kenapa ya? Mantel emas tidak mengerti kenapa Bunda melarangnya. Ia juga tidak mau mendengarkan penjelasan Bunda. Dengan kesal, ia berlari menjauh. Berlari, melompat dari satu dahan pohon ke pohon lainnya. Di jalan, mantel emas melihat ada ekidna kecil. Adik-adik tahu ekidna itu apa? Nanti kakak kasih tahu di akhir cerita ya. Kita lanjut. Oh, ekidna itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena tubuhnya sudah berduri? Mantel emas juga melihat ada kanguru kecil lain. Kanguru itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena kini ia punya adik? Mantel emas pun mulai merenung. Adik? Mungkinkah mantel emas juga punya adik? Ia harus bertanya kepada Bunda. Bunda! Bunda, aku ingin tahu, adakah adik di dalam kantongmu? Mantel emas menyampiri Bunda dan membuka kantongnya. Kemudian dilihatnya, wah, betul. Kini mantel emas menjadi kakak. Ia tidak ingin lagi masuk ke dalam kantong Bunda. Biarlah kantong Bunda untuk adiknya saja. Selesai deh ceritanya. Adik-adik masih ingat tadi kita bertemu dengan hewan apa saja? Yang pertama, mantel emas. Pernah lihat kanguru? Pasti pernah lihat di film, kartun, atau di berita kan ya? Tapi kanguru di Papua ini spesial. Berbeda dengan kanguru yang di Australia, kanguru Papua bisa melompat ke pohon. Makanya dinamakan kanguru pohon. Kemudian kita melihat ada bulu burung cendrawasih yang berwarna biru. Ada juga buah matoa. Kalian harus rasa karena ini buahnya sangat enak. Dan ekidna. Ekidna adalah hewan Papua yang unik. Rupanya mirip landak. Pernah lihat landak? Landak itu hewan yang kecil berbulu itu, tapi bulunya tajam-tajam. Nah, bedanya ekidna ini bermoncong runcing. Moncongnya panjang sekali. Tetapi ia termasuk hewan yang juga punya kantong sama seperti kanguru. Di kantong kecilnya biasanya tuh ada anak bayi, anaknya ekidna, dan juga bisa untuk simpan makanan. Tapi untuk ekidna dan kanguru pohon, kalau sudah besar, dia tidak boleh lagi tidur di dalam kantong ibunya. Harus keluar karena adiknya juga harus bergantian diurus oleh ibunya. Tadi kita juga lihat ada kupu-kupu raksasa. Kupu-kupu raksasa ini hidup di Papua loh. Nama ilmiahnya Ornithopetra goliath. Goliath besar dan dianggap sebagai kupu-kupu terbesar kedua di dunia. Nah, rentang sayapnya bisa mencapai 28 cm. Keren bukan? Nah, sudah selesai cerita yang kedua. Nanti kita lanjut lagi ke cerita ketiga bersama Kakak Cesia ya.

Wah, tadi udah banyak banget cerita yang udah diceritain nih sama kakak-kakak. Ada Kak Dola, Kak Eza, Kak Jezia. Nah, yang pertama tadi judulnya apa ya? Oh, ada dari yang dibawa oleh Kak Eza, ada Gara-Gara Ole. Terus yang kedua, Mantel Emas oleh Kak Dola. Terus Kak Jezia bawa dua cerita bahasa Inggris. Nah, teman-teman, coba masih ingat gak judulnya? Yang pertama, yang ketiga tadi The Little Giraffe, terus ada yang keempat itu Cinderella. Nah, yang terakhir nih yang akan Kak Eza bawa yaitu judulnya Masih Kecil atau Sudah Besar. Nah, dari penulis Mukas Malvia. Nah, dimulai dari seorang anak cowok yang sedang mencari sesuatu di bawah kolong tempat tidur. Terus dia melihat ada seorang kakak cewek yang sedang bermain sepeda. "Bolehkah aku naik sepedamu?" tanyaku pada Didi. "Nah, tidak boleh," jawab Didi. "Kau masih terlalu kecil untuk naik sepeda." Kemudian, "Didi, maukah kau memompa air itu untukku?" tanyaku. "Tidak mau. Kau sudah besar, pompalah sendiri." Nah, ayam berkokok, kokok. Terus ada ibu sedang memotong sebuah makanan, kayaknya ketimun. Terus, "Bu, bolehkah aku membantu memotong sayur?" Ternyatanya aku, "Tidak boleh," jawab ibu. "Kau masih terlalu kecil untuk memegang pisau." Benar sih, pisau takutnya tajam melukai si Didi. "Bu, maukah kau menyuapi makan siangku?" tanyaku. "Tidak mau. Kau sudah besar, makanlah sendiri." Wah, bingung dong. "Nah, bolehkah aku membantu mengecat tembok?" tanyaku. Terus bapaknya bilang, "Tidak boleh. Kau masih terlalu kecil untuk melakukan ini." Ya. "Terus, maukah kau membantuku memakai sepatu?" tanyaku kepada ibu. "Tidak mau. Kau sudah besar, pakailah sendiri." Didi bingung nih. "Aku bingung. Aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah aku masih terlalu kecil atau udah besar?" Terus dia mencari sesuatu di kolong meja, dia melihat-lihat. Terus, wah, dia menemukan sesuatu. "Suatu hari, aku menemukan anting-anting ibu di bawah kasur. Nah, aku sudah mencarinya lama sekali," kata ibu. Terus semuanya bergembira. "Kau memang sudah tumbuh besar," kata mereka. Wah, Didi pun bertanya, "Tapi aku bingung, apakah aku masih terlalu kecil atau udah besar?" Nah, itu teman-teman cerita terakhir, Masih Kecil atau Sudah Besar. Nah, teman-teman, makasih banyak ya udah mendengar banyak cerita di pinjam dari teman-teman pinjam pusaka. Nah, untuk cerita dongeng anak ini akan diadakan setiap hari Minggu. Teman-teman jangan lupa ya, harus benar-benar dengarnya di jam 4 sore. Nah, kalau misalnya belum sempat untuk mendengar di RR ini, kita ada di YouTube, terus juga ada juga baca buku dongeng juga yang paling banyak di pinjam pusaka. Nah, pinjam pusaka di mana, Kak? Pinjam pustaka di Jalan Maleo di HBM. Untuk bukanya setiap hari apa? Bukanya setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi teman-teman gak cuma baca buku, tapi ada permainan, ada mewarnai, ada alat-alat tulis yang bisa teman-teman bisa gunakan nih untuk eksplor pembelajarannya kalian juga. Terus ada kelas-kelas nih. Siapa nih yang pengen kelas-kelas belajar? Nah, kita ada kelas public speaking, kelas bahasa Inggris, kelas matematika, bahkan kelas public speaking nih, teman-teman. Jadi, jangan lupa ya, kalau misalnya ini datang ke pinjam pustaka. Terima kasih, teman-teman.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, barusan Anda mendengarkan Idola Cerita Anak Live. Tadi ada kakak Eza, kakak Dola, dan kakak Cezia yang menemani Anda. Anda bisa kembali nanti mendengarkan Idola Cerita Anak Live di Pro 1 RRI Sorong setiap hari Minggu di pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook pendengar yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, @mohmahfudmdofficial. Dalam video tersebut, pendengar Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok baru yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan tersebut terdeteksi sebagai Artificial Intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 97,8%. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, mengenai hoax Mahfud MD informasikan program dana bantuan pensiun 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Sayur tanpa garam akan terasa hambar. Dan kalau kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium dan dibuatnya proses dari air laut ya, dan itu sudah hal biasa. Atau misalnya garam, sekarang ada garam Himalaya atau jenis-jenis garam lainnya. Namun saat ini Anda pendengar dan juga pemirsa, di belakang saya ada tertulis Sinagi ya, di mana di sini mereka memproduksi garam yang terbuat dari nipah. Nah, seperti apa? Yuk ikut perjalanan saya di Kabupaten Sorong, tepatnya di daerah Kelalin 6. Permisi.
1: Wah, terima kasih.
2: Bagaimana kabar, Kak Tias?
1: Baik, baik. Wah, ini tadi saya tertarik sekali karena Nung bilang di sini ada produksi garam dari nipah.
2: Iya, betul sekali.
1: Wah, kalau gitu kita izin bisa kita lihat prosesnya.
2: Boleh. Kebetulan memang kita karena memang kemarin-kemarin ada hujan, jadi kita nggak ada berapa kali proses. Terus ya ini seberapa kali yang cuma mungkin dari potong sampai penjemuran sama sudah ready.
1: Oke, boleh nanti kita lihat ya.
2: Oke, mari.
1: Berarti mulai kemana nih? Nah, Kakak Yun ini bagaimana mulai awal prosesnya nih?
2: Yang pasti ini ada pekerja saya punya bemper di belakang ini.
1: Oke. Okay.
2: Orang yang memang full kerja nipah dan memang dia prosesnya dari ambil pelepah nipah di rawa terus balik dia harus cuci lagi.
1: Oke,
2: terus kalau dia kuliti habis potong-potong dulu dikuliti selesai terus nanti setelah dari sini kita kasih masuk di rumah penjemuran. Ini sebenarnya
1: dipotong-potongnya seperti ini.
2: Iya.
1: Dia mirip-mirip pohon sagu ya, dia masih
2: serumpun karena gitu. Sagu juga pasti pas potong dia kayak gabus.
1: Empuk-empuk gitu ya.
2: Jadi masih serumpun memang.
1: Oke, terus kalau sudah seperti ini nanti
2: setelah ini terus kita setelah potong kita kalau memang tidak ada hujan pasti kita kasih masuk di tempat penjemuran standar seperti ini karena kita harus memang full sampai kering.
1: Oh, berarti kita coba lihat ke proses selanjutnya.
2: Okay,
1: untuk
2: boleh.
1: Pengeringan ya. Dan ini berarti tempat untuk pengeringan ya,
2: iya,
1: Kak ya. Oke, kita coba lihat nih.
2: Jadi kita mengantisipasi supaya dia punya walaupun tidak ada matahari tapi dia sudah bisa ada pengeringan sedikit. Jadi airnya sudah mulai
1: proses.
2: Iya, karena ini ya? Biasa kalau sampai dia lama dia bisa bajamur, bakumur gitu. Setelah jemur kita bakar. Kita prosesnya bakar lagi.
1: Kayak diasapi begitu.
2: Tidak langsung bakar jadi abu.
1: Habis itu
2: ini kita bakarnya di sini, jadinya abu seperti ini. Jadi kita bakar lagi sampai jadi abu seperti ini.
1: Jadi kayak arak begini
2: iya.
1: Ya, hitam begini.
2: Jadi abu seperti ini. Nanti dari abu baru kita proses dia lagi untuk jadi kristal.
1: Oke, kita boleh lihat ya lah selanjutnya, proses selanjutnya ya.
2: Kita punya meja display itu ada bumbu-bumbu yang memang kita pakai di sini. Jadi kita kan selain di sini selain pembuat garam, kita juga buat kerupuk, teh.
1: Kerupuk dari
2: itu, kerupuk dari sagu.
1: Wow.
2: Terus kita juga bikin teh.
1: Teh yang dari kulit
2: kayu. Ya. Ini ke tehnya. Jadi selain kita bikin garam, kita ini. Jadi ini hasilnya.
1: Ini hasilnya garam.
2: Ini garam putih. Yang aslinya ini, originalnya ini.
1: Kalau ini merah?
2: Kalau ini kita sudah pakai buah merah.
1: Wah, ada dari buah merah lagi ya?
2: Iya, jadi kita coba untuk buat variannya supaya cerita Papua keluar di sini.
1: Betul, mantap.
2: Selanjutnya, terus setelah itu hasilnya kita bawa ke sini, kita packingnya di sini. Ini kebetulan kita lagi kerja pesanannya orang nih. Kita jualnya B2B.
1: Jadi ini ya?
2: Ini per kilo.
1: Asin kayak garam. Iya. Kalau yang merah dari buah merah kayak apa?
2: Dari buah merah juga ada, cuma dia nanti ada varian karena kita tahu buah merahnya kan ada minyaknya. Jadi minyak. Memang dia agak ini. Coba deh.
1: Bisa rasa sedikit juga.
2: Oke. Okay. Kita kemarin coba kejar sampelnya. Jadi dia garam. Bisa asin garam, terus micinnya keluar, ada minyak-minyaknya juga.
1: Oh.
2: Jadi kita coba untuk apa namanya mengeluarkan rempah-rempah memang yang ada di sini, yang memang mungkin bisa diinovasi menjadi rempah-rempah Indonesia.
1: Ternyata ini ada berbagai macam produk-produk dari Sinagi ya?
2: Iya, jadi produk dari Sinagi sama produk dari binaannya Sinagi. Ada berapa produk yang Sinagi binaannya kita?
1: Tepung pisang ada.
2: Iya.
1: Mokaf ini apa?
2: Mokaf itu tepung kasbi.
1: Singkong.
2: Nah, singkong ini yang garam.
1: Garam. Ini kan keripik sagu.
2: Oh. Tehnya yang lagi kosong.
1: Dan ini berbagai penghargaan yang sudah diterima. Keren, ini apa lagi nih? Coconut.
2: Ini kebetulan saya punya teman-teman yang kita biasa ikut kompetisi wirausaha di luar. Mereka punya sampel-sampel yang saya ambil jadi bisa jadi referensi buat kita bina UMKM lain di depan.
1: Gitu. Luar biasa, keren. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah lihat ya Kak Yuyun ya, proses mulai dari awal semuanya itu pohon nipahnya itu. Dan ternyata kayak garam biasa yang rasanya gitu ya, ya. Cuma lebih halus begitu.
2: Karena memang dari dulu kita orang Papua ada sebagian suku yang memang punya garamnya tuh itu. Tapi mereka pakainya dulu masih pakai pelepahnya saja.
1: Oh.
2: Tidak pakai sampai garam. Jadi pelepah yang tadi dilihat kering itu kita bakar. Abunya itu yang langsung
1: untuk
2: pakai untuk konsumsi, untuk masak, pemakan papeda.
1: Oh.
2: Jadi pengganti garam begitu.
1: Terus dengan mulai sampai jadi seperti ini, berapa banyak ada target kah atau memang tunggu ada yang pesan dulu kah atau bagaimana?
2: Kalau dulu awal mulai kita buat itu kan kita ini ceritanya kita harus bersaing dengan kita punya kompetitor besar yang pasti sudah tahu
1: yang
2: garamnya sudah punya brand, sudah,
1: begitu,
2: brand sudah ada. Kita mau mengajak orang untuk mengkonsumsi ini kan butuh proses. Jadi dulu itu kita bisa proses hanya 1 bulan tuh bisa 5 kilo karena ya belum banyak yang
1: belum
2: tahu. Tapi sekarang kita sudah harus tahu dan memang jiwa seorang yang ingin punya usaha itu berarti setiap bulan harus ready.
1: Betul.
2: Karena pesanan orang, karena dulu kita hanya bikin usaha terus ya tunggu orang, kalau orang beli kita santai dulu ya. Tapi sekarang kalau kita sudah merasa bahwa ini saya punya usaha, orang mau beli dan tidak belinya tetap harus tetap ada, kita punya stok begitu. Jadi kita sekarang kalau dulu awal kita mulai hanya 5 kilo, sekarang kita sudah bisa untuk 1 bulan tuh sekitar 50 kilo kita harus standby kayak. Sekarang kita sudah punya pesanan 40 kilo yang harus dikirim keluar. Kemarin memang banyak yang sudah pesan, cuma ya begitulah.
1: Banyak masih ada dari lokal Sorong Pak atau sampai keluar?
2: Lebih banyak di luar malah.
1: Malah di luar?
2: Iya.
1: Pemasarannya seperti apa, modelnya seperti apa ini?
2: Kita
1: bisa.
2: Pemasarannya tuh lebih ke apa namanya, selain kita jual sendiri, kita jual online juga di Shopee.
1: Oke. Okay.
2: Tapi pengiriman dari Jakarta. Terus kita B2B.
1: Kayak apa tuh jadi?
2: B2B kayak, jadi ceritanya kayak sekarang. Mereka beli terus mereka desain lagi dengan brandnya mereka.
1: Oh begitu.
2: Nah, tapi tetap ada kalau tidak logonya Sinagi atau diproduksi oleh Sinagi Papua.
1: Oh, tetap ada.
2: Ada
1: sih. Orang ya, punya begitu, sendiri orang lah punya begitu. Sendiri.
2: Jadi tetap. Ya mau untuk kita punya itu harus berani. Tidak kan kita punya prinsip biasa. Itu saya punya jadi saya jual sendiri. Sebenarnya tidak. Kalau sudah dalam bisnis itu tidak bisa begitu. Yang penting tanda tangan MU-nya jelas. Begitu kita tanda tangan dengan mereka yang itu jelas. Terus contoh kita juga B2B dengan HW Bakery. Mereka juga jual di dengan kemasannya mereka. Terus ada dengan Jafara Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak kejar keluar. Kemarin sudah banyak yang ingin, tapi cuma ya terkendala di Papua ini sertifikat-sertifikat lainnya. Karena standarnya keluar paling cepat ini.
1: Iya, tapi berarti untuk dia punya izin-izin dan semuanya sudah lengkap ya, berarti dari BPOM dan segala macam semuanya sudah lengkap berarti.
2: Kita hanya masih sampai standar halal.
1: Okay.
2: Kita belum masuk ke BPOM. Cuma kita targetnya kalau ke depan harus punya backup ya. Supaya
1: kalau memang betul-betul bisa brand,
2: iya,
1: orang kenal semua.
2: Iya.
1: Justru itu orang cari itu bukan hanya halalnya,
2: iya,
1: gitu, BPOM,
2: iya,
1: kesehatan, dinas kesehatan.
2: Itu ya, semua kalau dinas kesehatan, PIRT, terus itu semua sudah ada.
1: Sudah ada.
2: Ini sekarang kita lagi kejar untuk kepengurusan SNI.
1: Baik.
2: Maksudnya kalau memang kita mau maju ya berani bahasa-bahasa satu kali.
1: Gitu. Oke. Terus apa sih keunggulan dengan dari apa dari garam Nipah ini? Kan ada sekarang ada garam apa dong bilang yang
2: garam Himalaya,
1: Himalaya
2: yang
1: mahal,
2: iya,
1: gitu,
2: itu juga. Jadi kita punya garam Nipah yang pasti dia low sodium 20% dan memang dia cocok untuk orang hipertensi.
1: Oke, orang hipertensi kan biasa termasuk saya ini juga harus kurangi garam dong bilang gitu. Tapi kalau dengan garam Nipah ini aman.
2: Iya,
1: ya?
2: Aman. Terus yang berikut dia tidak terkontaminasi limbah sampah. Karena dia diolah dari tumbuhan dan salah satunya garam dari tumbuhan yang diolah itu salah satunya seluruh hampir semua ya, baru di kita
1: baru ada nih ya.
2: Iya.
1: Biasanya kalau ada hal ini kan ada limbah-limbahnya kah atau bagaimana?
2: Ada limbah.
1: Terus bagaimana?
2: Limbahnya tuh kayak apa namanya? Biasa dia punya yang bekas kita bisa taruh siapa tahu biasa dia keluarkan jamur sebenarnya. Jamur itu kita bisa
1: jadi
2: makan.
1: Tidak ada yang terbuang juga semuanya isinya bukan jadi, limbah terbuang yang
2: cuma
1: tidak bermanfaat
2: kita,
1: tapi ada lagi yang bisa dimanfaatkan.
2: Iya. Nah,
1: itu, okay.
2: Kita rencana nih lagi

0: ditawarkan pesan dari Australia itu untuk sekitar 100 kilo karena mereka mau ke untuk targetnya ke kosmetik. Cuma kita bilang kita punya surat-surat untuk keluar masih belum ready begitu karena memang kita memang masih cari channel untuk bagaimana kita punya rumah produksi khusus. Karena berapa kali kalau saya ke Jakarta kan saya jalan selalu ke teman-teman yang punya, ke mentor-mentor yang punya rumah produksi yang safety bagaimana. Ini kan kita seperti tadi masukan kita berupaya untuk safety sedemikian rupa. Begitu. Tapi kita harapkan kalau keluar ke depan berarti kita harus punya rumah produksi khusus yang ada alurnya jelas. Begitu. Supaya
1: harus ada prosesnya itu memang gitu. Harus seperti itu aturannya.
0: Semua orang bisa berbicara begini, iya nanti kalau ini kan bisa kirim keluar, bisa kirim kemana, bisa kirim kemana. Tapi apakah dikawal tidak di bagian-bagian ini? Begitu. Karena untuk masuk ke pasar luar itu tidak segampang yang kita bicara. Gitu.
1: Targetnya kayak apa nih untuk ke depan? Bukan hanya tadi situ ternyata kan produknya banyak sekali macam-macam dari Sinagi.
0: Iya, targetnya tuh kemarin kayak saya kebetulan karena kita di Sinagi Papua ini masuk dalam binaannya Bank Indonesia. Jadi akhirnya mereka banyak membantu, akhirnya kita mulai ini. Terus targetnya kita punya rumah produksi sendiri. Terus rumah produksi itu sebenarnya kayak sekarang ada banyak produk ini. Bila perlu ya setiap produk itu memang yang saya lihat di Bali itu setiap produk itu harus punya sendiri-sendiri yang memang harus dikelola begitu supaya ya akhirnya kita punya tempat yang layak, yang bagus. Kita pasti juga di saat larinya ke depan ya kita bisa merekrut anak-anak Papua pada umumnya untuk bisa bekerja.
1: Oh iya, luar biasa Ibu Lura satu nih sibuk di urusan pelayanan kepada masyarakat, di usaha-usaha untuk membina masyarakat dan juga produk-produk lokal yang betul-betul alam dan khas Papua itu yang menjadi apa brandnya dari Sinagi sendiri Kakak Yuyun, aduh luar biasa sekali. Mudah-mudahan bukan ini akan mudah-mudahan lebih bukan hanya garam terus kemarin teh dan segala macam mungkin akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan terwujud ya impiannya. Amin. Punya yang tempat yang besar memadai, semuanya lengkap dia punya surat bisa bisa apa go internasional.
0: Iya, benar.
1: Sekarang ini mungkin baru beberapa negara Indonesia yang apa kita di Indonesia daerahnya, tapi bisa mendunia.
0: Amin.
1: Sukses luar biasa.
0: Terima kasih
1: sudah
0: menerima kami di sini.
1: Pendengar dan juga pemirsa, itu dia garam yang diolah dari nipah. Bahkan tadi juga ternyata ada yang olahan dari buah merah. Buah merah itu kita kenal juga manfaatnya luar biasa ya, pendengar dan juga pemirsa. Demikianlah Beranda Asta Cita di kesempatan hari ini, persembahan dari RRI Sorong. Sampai jumpa dengan topik menarik lainnya.
2: Beranda Asta Cita. Sorong, sore ini.
3: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Danusia Pendengar, dan kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita. Hingga nanti di pukul 18, edisi Minggu 19 Juli 2026. Luyum Wobok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore yang sangat indah, sangat cerah, sore yang bagus untuk Mingsor ini pendengar ya. Terutama dong anak-anak kota Sorong ini pasti siap-siap menuju arah-arah reklamasi ini untuk lihat matahari terbenam begitu mungkin. Atau mungkin nanti masih ada konvoi-konvoi lagi kah? Kalau tadi yang melintas ada konvoi bersama ya pendengar, di depannya itu ada patwal. Jadi diawali dengan patwal, terus tadi ada Spanyol, ada Argentina, ada Brazil, Belanda, terus ada apa lagi? Meksiko juga ada. Pokoknya para pendukung tim-tim favorit lah ya, yang tadi sempat melakukan atau melaksanakan konvoi bersama dan melintas di depan kantor RRI menuju ke arah Remu ya. Tidak tahu nih nanti memasuki suasana sore ini atau malam ini masih ada lagi konvoi-konvoi tambahan, konvoi-konvoi talapas. Nah ini baru melintas ini mobil Argentina nih pendengar. Baru saja saya sebutkan ya. Oke, nanti ya seperti itulah kurang lebih ya kondisinya pendengar. Yang pasti selanjutnya yang di bagian akhir kebersamaan kita ini mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar Piala Dunia. Di antaranya pendengar, Spanyol melawan Argentina, siapa ini yang terbaik ya? Ada beberapa fakta-fakta menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina.

Pendengar, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Partai puncak tersebut, pendengar, akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey. Dan perjalanan keduanya ini tidak 100% mulus sebenarnya. Jadi berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026, memang yang lebih mulus itu Argentina, pendengar ya. Jadi sang matador Spanyol maupun tim Tango ini juga sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawan-lawannya. Spanyol sendiri sempat ditahan imbang pada fase grup oleh tim debutan yaitu Tanjung Verde. Argentina juga sempat dibuat berdiri di pinggir jurang oleh Tanjung Verde, ditambah lagi dibuat kewalahan oleh Swiss dan juga Inggris. Namun keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar, dan kini mereka sama-sama berdiri di babak final nih, pendengar. Bagi Spanyol ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka setelah menjadi juara pada 2010, dan kini asuhan Luis de la Fuente itu mengincar gelar keduanya. Sementara itu Argentina memburu gelar beruntun back to back ya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama sejak Brazil yang melakukannya di tahun 1962, pendengar. La Albiceleste membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final kali ini. Jadi skuadnya kurang lebih sama lah, pendengar. Nah, Spanyol juga dikabarkan ini Yamal sempat terlihat menggunakan perban, pendengar, di kaki kirinya saat sesi latihan, tetapi kondisi tersebut hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final. Pedro Porro dari Spanyol ini juga sempat mengalami kelelahan otot setelah semifinal kontra Prancis, namun tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga ia dipastikan siap bermain. Kalau dari kubu Argentina, pendengar, ada Cristian Romero dan Leandro Paredes yang telah pulih sepenuhnya. Lionel Scaloni sang pelatih diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter di lini tengah. Sementara Gonzalo Montiel kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat lawan Inggris. Jadi dirinya akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Nah, Lamine Yamal ini juga diprediksi kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol. Alex Baena juga berpeluang mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Adapun Messi sepertinya tentu saja akan menjadi andalan bagi Argentina. Sang kapten telah mencetak 8 gol ya dan juga 4 assist, sebuah modal yang cukup untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Di sisi lain, pendengar, sektor pertahanan Argentina nampaknya juga masih memiliki tantangan besar. Mereka kebobolan dalam setiap laga fase gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen. Jadi menjadikan Spanyol punya pertahanan yang terkuat nih, pendengar, di Piala Dunia 2026. Mereka harus menyusun strategi yang lebih solid lagi nih jelang menghadapi Spanyol nanti. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, dan juga Lautaro Martinez ini diperkirakan masuk dalam susunan pemain utama. Dan pendengar, seperti apa nanti jalannya pertandingan, ya kita lihat keseruannya. Tapi kalau head to headnya sih sejak tahun 99 ini laga uji coba Spanyol kalah 0-2 dari Argentina. 2006 sempat ketemu juga di laga uji coba, Spanyol menang 2-1 lawan Argentina. Kemudian 2009 di laga uji coba Spanyol menang lagi 2-1 lawan Argentina. Di 2010 laga uji coba juga Argentina menang 4-1 lawan Spanyol. Dan terakhir di 2018 laga uji coba sempat ketemu juga ini Spanyol panen gol, pendengar, dengan skor 6-1 ya melawan Argentina di 2018. Nah, mereka akan bertemu lagi di laga final Piala Dunia 2026. Siapa yang akan keluar sebagai juara?

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelumnya di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

Pendengar, Kylian Mbappe mengukir sejarah baru meski gagal ya membawa Prancis meraih posisi ketiga Piala Dunia atau menjadi juara. Penyerang berusia 27 tahun itu menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Mbappe kini mengoleksi 22 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Pendengar, ia berhasil mencetak 2 gol saat Les Blues kalah 4-6 dari Inggris, dan kemudian juga 2 gol Mbappe ini tercipta di menit 46 dan 66. Catatan itu langsung melampaui rekor sebelumnya dan sekaligus mengantarkannya memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan 10 gol pendengar. Rekor tersebut membuatnya melampaui rekor gol Lionel Messi pada Piala Dunia 2026 serta menyamakan catatan golnya dengan Lionel Messi sebagai pemain aktif dengan koleksi gol terbanyak di Piala Dunia. Meski mencatatkan rekor individu, Mbappe mengaku lebih memilih tampil di partai final daripada menjadi pemegang rekor gol terbanyak. Ia mengatakan, "Saya lebih memilih tidak menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dan bermain di final," kata Mbappe. Ia juga meyakini Messi masih berpeluang kembali menyalip rekornya saat memimpin Argentina menghadapi Spanyol. Pendengar, Prancis sempat tertinggal 0-4 pada babak pertama sebelum bangkit lewat gol Mbappe di awal babak kedua ya pendengar. Dan Mbappe mulai mencuri perhatian dunia pada Piala Dunia 2018 ketika membawa Prancis menjadi juara sekaligus meraih penghargaan pemain muda terbaik kala itu. 4 tahun kemudian, ia bahkan mencetak hat-trick di Piala Dunia 2022. Meski gagal menghindarkan Prancis dari kekalahan lagi-lagi atas Argentina pendengar. Jadi dua gol yang Mbappe buat lawan Inggris pendengar membuat Mbappe ini memimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026 dengan koleksi 10 golnya. Ia unggul atas Messi yang mengemas 8 gol dan masih memiliki kesempatan menambah gol lagi saat Argentina menghadapi Spanyol ini. Ini kalau Messi masih ada peluang untuk nambah gol ya, tapi kita lihat saja nanti pendengar. Dan rekan Mbappe di timnas Prancis pendengar, yaitu Michael Olise, ia menorehkan catatan bersejarah untuk Les Blues saat melawan Inggris tadi pendengar. Ia tercatat sebagai raja asis di Piala Dunia 2026. Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia setelah kembali tampil impresif saat menghadapi Inggris. Jadi Olise menyumbang 2 asis ketika Prancis kalah 4-6 dari Inggris pendengar. 2 umpan berbuah gol untuk Prancis tersebut membuat total asis pemain berusia 24 tahun itu sepanjang turnamen Piala Dunia menjadi 7. Berdasarkan data Opta, 7 asis tersebut menjadi rekor baru dalam satu edisi Piala Dunia. Catatan itu melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda Brazil Pele dengan 6 asis pada satu edisi Piala Dunia di tahun 1970. Opta juga mencatat dominasi kerjasama Olise dengan Kylian Mbappe sepanjang turnamen. Dari 7 asis yang dibuatnya, 5 diantaranya berhasil dikonversi menjadi gol oleh sang kapten timnas Prancis. Jumlah tersebut pendengar sekaligus menjadi rekor baru untuk kombinasi asis dan gol antara 2 pemain dalam satu edisi Piala Dunia.

penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan tiga tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot tiga hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

Mendengar kita ke informasi yang terakhir seputar Piala Dunia. Penyerang sayap Inggris Bukayo Saka menjadi bintang kemenangan Inggris di Piala Dunia 2026, tepatnya setelah Saka mencetak hat-trick saat mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Penampilan impresif pemain Arsenal itu sekaligus mengantarkannya mencetak sejarah nih pendengar, yakni memecahkan rekor legenda Brazil Pele. Saka mencetak gol ketiganya untuk Inggris pada menit ke-37. Lalu Saka kembali membobol gawang Prancis pada masa injury time di babak pertama, tepatnya menit ke-45+1. Ia kemudian menyempurnakan penampilannya melalui eksekusi penalti di menit ke-87 untuk mencetak hat-trick. Catatan tersebut menjadikan Saka sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 3 gol ke gawang Prancis, tepatnya sejak Jeff Hartz melakukannya bersama Inggris pada laga persahabatan 12 Maret di tahun 69. Jadi fakta itu diungkapkan oleh jaringan statistik Statsfoot pendengar. Selain itu Statsfoot juga menyebut Saka sebagai pemain kedua yang mencetak hat-trick ke gawang Prancis dalam sejarah Piala Dunia. Sebelumnya pencapaian serupa hanya pernah dilakukan oleh legenda Brazil Pele di Piala Dunia tahun 58. Rekor lain yang juga mengiringi penampilan gemilang pemain berusia 24 tahun tersebut. Berdasarkan data dari Squawka pendengar, Saka kini masuk dalam daftar eksklusif pemain Inggris yang pernah mencetak hat-trick di ajang Piala Dunia. Sebelum Saka hanya ada 3 nama yang mampu menorehkan prestasi tersebut. Mereka adalah Jeff Hurts pada Piala Dunia tahun 66, Gary Lineker di edisi 86, serta Harry Kane pada Piala Dunia 2018. Jadi masuknya nama Bukayo Saka ke daftar tersebut semakin menegaskan perannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di timnas Inggris. Hat-trick ke gawang Prancis juga menjadi salah satu penampilan terbaiknya sepanjang karir di level internasional. Dengan demikian, torehan sejarah yang dicetak oleh Saka untuk Inggris di Piala Dunia 2026. Nah, ia bahkan dalam pertandingan Prancis-Inggris ia terpilih menjadi pemain terbaik, man of the match, dan karena ia berhasil mencetak hat-trick, ia juga langsung mengambil bola hat-trick Piala Dunianya itu untuk dia simpan dibawa pulang sebagai pencapaian sejarahnya dalam karir sepak bolanya pendengar. Nah, itu dia informasi-informasi seputar Piala Dunia yang juga bisa Anda baca lebih banyak pendengar di rri.co.id. Dan pendengar, sampai di sini juga saya Danusyah menemani Anda di edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 11 siang tadi. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Dan setelah ini masih ada rekan saya lainnya akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyumobok. Selamat sore.

Anda pasti sering menyaksikan para pemain sepak bola yang akan bertanding menggandeng anak-anak, bukan? Gandengan tangan antara pemain sepak bola dengan anak-anak terjadi di hampir setiap pertandingan resmi. Anak-anak yang mendampingi pemain saat memasuki lapangan dikenal dengan istilah player escort atau pengawal pemain. Ada pula yang menyebut sebagai maskot anak, mereka sebagai pendamping pemain sepak bola. Tradisi maskot anak mulai muncul pada pertengahan 1990-an dalam sejarah pertandingan sepak bola profesional dunia. Salah satu contoh terjadi saat pertandingan Liverpool melawan Everton di Liga Inggris. Pada pertandingan itu, kedua tim memasuki lapangan bersama anak-anak sebagai pendamping pemain. Mereka kemudian berdiri di dekat wasit dan kapten tim ketika sesi foto berlangsung. Salah satu maskot anak Everton pada masa tersebut adalah seorang anak bernama Wayne Rooney. Bocah Wayne Rooney itu yang kemudian menjadi legenda Everton, Manchester United, dan tim nasional Inggris. Apakah kasus bocah Wayne Rooney itu kemudian menjadi tradisi yang dilakukan sampai sekarang? Secara persis mungkin tidak. Namun peristiwa masuknya anak-anak di lapangan sebelum laga itulah yang dijadikan model. Suatu ketika Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan dana PBB untuk anak UNICEF melakukan kerjasama. Sebagai simbol kerjasama itu, kemudian mereka meniru apa yang dilakukan oleh Everton dan Liverpool. FIFA dan UNICEF berkolaborasi waktu itu untuk kampanye Say Yes for Children. Kampanye itu diperkenalkan pada Piala Dunia 2002 untuk mendukung perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Program tersebut bertujuan mempromosikan hak anak atas rekreasi yang sehat dan pendidikan dasar berkualitas. Selain itu, kampanye tersebut mengajak masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan anak. Kehadiran maskot anak memiliki makna simbolis yang kuat dalam dunia sepak bola modern saat ini. Mereka menjadi simbol lingkungan olahraga yang aman sekaligus pengingat pentingnya menjunjung tinggi sportivitas pertandingan. Seiring perkembangan waktu, sistem pemilihan player escort dilakukan melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan. Beberapa klub bekerja sama dengan sekolah lokal atau tim junior untuk menyeleksi calon pendamping pemain.

0: Sorong Sorein.
1: Yuwon Wobok, selamat sore pendengar. Senang sekali sore hari ini bisa menemani Anda. Selamat hari Minggu, selamat sore ya untuk semuanya yang baru saja bergabung bersama dengan kami dan yang sudah stay sejak pagi ya sampai dengan sekarang ini. Saya Nani Densi dan juga ada Mirza Widodo yang akan menemani Anda sampai nanti tuntasnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan untuk menemani Anda, kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat maghrib. Untuk edisi hari ini di hari Minggu ya, di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026, beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18 lebih 27 menit.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi

0: dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Iya, pendengar, sesaat lagi beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya pada pukul 18:27. Saya ingatkan untuk Anda, jangan lupa ringankan langkah untuk melaksanakan sholat maghrib.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

Ya, pendengar, kami sampaikan selamat menunaikan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan untuk Anda.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Igis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.
3: Sorong, sore ini.

0: Tara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

Mendengar kami sampaikan kepada Anda, diiringi dengan musik dari Shakira, Objection ya. Dan saya informasikan bahwa jangan lewatkan nanti ada informasi berita sepekan ya dari program Satu RRI, seorang hadir di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multi Platform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, di antaranya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Selain itu, di minggu ini, Wakil Wali Kota Sorong tekankan disiplin, sinergi, dan percepatan kinerja ASN di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Pendengar, inilah Berita Sorong sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026, Senin 13 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambun, dan diikuti jajaran aparatur sipil negara, pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sambutan, Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantoro, yang dibacakan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambun, pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026, yang mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, Gubernur Papua Barat Daya mengajak seluruh insan koperasi memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang modern, profesional, dan adaptif sebagai perkembangan teknologi. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Hari Koperasi bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi.
1: Menjaga dan mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi bersama. Peringatan Hari Koperasi bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional. Di tengah berbagai tantangan, koperasi harus semakin berdaya dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, telah meletakkan fondasi pemikiran yang tetap relevan hingga hari ini. Bahwa koperasi bukan badan usaha semata, tetapi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong dan asas kekeluargaan.
0: Pemerintah Kota Sorong menggelar apel pagi rutin yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong Haji Ansar Karim. Apel yang berlangsung di lapangan landscape kantor Wali Kota Sorong, Senin 13 Juli 2026. Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Ia mengajak seluruh ASN untuk membangun budaya kerja disiplin melalui hal-hal sederhana, salah satu dengan menerapkan efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran.
2: Tolong kalau sudah siang, lampu-lampu yang di luar, ya dimatikanlah. Nanti masyarakat lihat, ini bagaimana kantor-kantor ini sudah siang, lampu masih menyala. Ini sekarang efisiensi. Jadi mari semua disiplin. Ya termasuk disiplin kalau sudah pagi, ya matikan lampu yang tidak digunakan.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambun secara resmi melepas dua calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional asal Papua Barat Daya yang akan mengikuti pemusatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di Jakarta. Prosesi pelepasan berlangsung di Sorong sebelum keduanya bertolak ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan pelatihan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli hingga 22 Agustus 2026 di PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dua wakil Papua Barat Daya tersebut adalah Peter Felix Paskayapen, siswa asal SMA Negeri 1 Raja 4, dan Villa Delvia Nauri, siswi asal SMA YPPK Seminari Petrus Pandipen Kabupaten Sorong.
1: Kamu dua berangkat ini bawa nama baik Papua, tanah Papua dan Papua Barat Daya. Kamu dua harus mampu menyesuaikan, menunjukkan kepada saudara-saudaramu, teman-teman yang ada di sana bahwa kita di Papua juga bisa. Anak-anak Papua Barat Daya juga bisa. Tunjukkan kemampuanmu, komunikasi, bangun komunikasi yang baik dengan mereka, pergaulan, junjung komunikasi yang bagus, itu tetap dilakukan. Teman-teman di sekitar itu adalah rekan-rekanmu, saudara-saudaramu sendiri. Jadi mereka adalah keluargamu sendiri.
0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memulai penyaluran bantuan pangan di tanah Papua dengan menjadikan Kota Sorong Papua Barat Daya sebagai lokasi kick-off distribusi bantuan beras kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan nasional periode Juli-September 2026 yang menyasar 33,2 juta penerima di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diawali dengan penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada 25 penerima manfaat di Kota Sorong di perkantoran Gubernur Papua Barat Daya. Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Muhammad Saleh Nugrah Hadi, mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi terbawa.
3: Ya, pagi ini kita semacam kick off ya penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat di Kota Sorong, dan ini merupakan permulaan penyerahan bantuan pangan di seluruh Indonesia nantinya. Jadi nanti akan diserahkan kepada 33,2 juta masyarakat di seluruh Indonesia bantuan pangan berupa 10 kg beras sejak bulan Juli sampai September 2026. Dan kita harapkan nanti kita akan bisa mulai pada bulan Juli ini untuk meringankan beban masyarakat ya, terutama dari desil 1 sampai 4. Dan kita harapkan juga penyebarannya bisa terlaksana sampai nanti di akhir bulan September gitu.
0: Guna mengantisipasi lonjakan harga, tim pengendalian inflasi daerah Papua Barat Daya dan Kota Sorong melakukan inspeksi mendadak di beberapa titik, yakni Jembatan Puri, Pasar Remu, distributor milik Bone Indah dan supermarket Gota Kota Sorong, Papua Barat Daya. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga seperti ikan, bawang merah, cabai, beras, telur, ayam, dan minyak goreng.
4: Untuk mengetahui perkembangan harga terkini dan juga kita bisa mengetahui penyebab atau faktor-faktor kenaikan harga atau penurunan harga yang ada di pasar gitu, sehingga ini bisa menjadi bahan masukan juga bagi Bank Indonesia maupun pemerintah maupun tim TPID pengendaliannya nanti seperti apa. Misalnya tadi ditemukan ada kenaikan dari ongkos logistik, ya nanti kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan harga dari sisi kelancaran distribusi dan logistiknya gitu. Supaya harga minyak yang sedang naik dan juga menurut informasi stoknya juga relatif langka, menjadi perhatian tim TPID bagaimana untuk bisa mencari solusi dan mengendalikan harga barang kebutuhan tersebut.
0: Setelah merombak jabatan pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam melakukan mutasi terhadap kepala distrik dan kepala kelurahan. Sebanyak 16 kepala distrik dan 4 kelurahan dilantik di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Komplek Kantor Bupati Raja Ampat. Bupati Raja Ampat Orideko Burdam mengatakan pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan merupakan ikrar suci di hadapan Tuhan dan komitmen moral etika dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi bagi daerah dan bangsa. Bupati mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hadiah maupun hak istimewa yang perlu disombongkan, tapi harus dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan masyarakat dan Tuhan. Pejabat adalah motor penggerak untuk mengakselerasi semua program yang sudah disusun oleh Bupati dan Wakil Bupati.
5: Marilah kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai titik awal dalam membangun Kabupaten Raja Ampat yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Mari kita satukan langkah, satukan tekad, dan satukan cita-cita guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berlintas pada pelayanan prima kepada masyarakat.
0: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meminta pengelola Wisma Haji Antar Sorong terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan ibadah haji di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia usai meninjau Wisma Haji Antar Sorong Jumat 17 Juli 2026. Menurutnya pembangunan fasilitas haji menggunakan dana masyarakat, dana umat, dan anggaran negara harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional sehingga tingkat kemanfaatannya terus meningkat.
6: Alhamdulillah saya melihat fasilitas asrama haji walaupun masih asrama haji antara cukup bagus. Tantangan dari pengelola adalah bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Kita tidak ingin dana masyarakat, dana umat, dana negara ini dibangun bangunnya susah tapi pemanfaatannya kurang maksimal. Karena itu tadi saya minta tanya ke pengelola PNBP-nya berapa, target berapa, tak tercapai berapa, dan alhamdulillah sudah tercapai juga. Tapi saya kira tentu harus bisa ditingkatkan terus setiap tahun, dari tahun ke tahun.
0: Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong berinisial YS ditemukan meninggal dunia gantung diri di salah satu rumah kos putri yang terletak di belakang kawasan Poltekkes, Jalan Malibela, Kelurahan Kalawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Peristiwa tragis tersebut dilaporkan terjadi pada pagi hari. Pihak kepolisian dari Polsek Timur yang menerima laporan segera menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan proses evakuasi dan penyidikan awal.
7: Kami dapat laporan sehingga kami piket bersama anggota yang ada di Polsek Sorong Timur menuju TKP. Ternyata memang ada orang sudah gantung diri di depan pintu kamar daripada pacarnya atau rumah kos itu sendiri. Untuk sementara pada saat keterangan informasi yang disampaikan oleh saksi-saksi di lapangan bahwa pacarnya daripada korban ini tidak ada di tempat, malah ada di depan rumah kosnya bersama teman daripada perempuan itu sendiri. Justru yang kami dapat informasi ini dari pelapor itu sendiri yang mengadukan kepada kami bahwa ada penemuan atau mungkin orang gantung diri itu dari pacarnya itu sendiri. Kalau terkait masalah itu sih, setelah kami tanyakan bersama keluarga korban itu sendiri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter visum luar atau mungkin pemeriksaan luar, itu tidak ada tanda-tanda kekerasan lain selain daripada bekas tali yang pada saat ini digantung diri oleh anak remaja itu sendiri. Untuk sementara di lokasi atau di TKP tidak ada ditemukan obat ataupun minuman lain, tidak ada.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja dan tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman, Randy Mahdika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja Anda ikuti bersama informasi terkini lewat berita Sorong Sepekan ya. Dan juga nanti malam jangan lewatkan, nanti malam subuh ya, jangan lewatkan partai final ya, antara Spanyol versus Argentina. Dan selamat kepada Inggris ya, yang berhasil menempati posisi ketiga mengalahkan Prancis. Woi, hujan gol ya tadi benar-benar ya. Dan bagaimana dengan prediksi pertandingan subuh nanti ya, final Piala Dunia 2026 sekaligus penutupan akan

0: mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina pada partai puncak ya, dan akan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey hari Senin ya, 20 Juli 2024 ya, di 2026 di pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Perjalanan keduanya pastinya tidak 100% mulus ya, karena berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia, sang matador Spanyol maupun tim Tango Argentina sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawannya. Spanyol sempat ditahan imbang pada fase grup oleh debutan Tanjung Verde. Argentina juga sempat dibuat berdiri di pinggir jurang oleh Tanjung Verde, ditambah dibuat kewalahan oleh Swiss dan juga Inggris. Namun keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar. Dan kini mereka sama-sama berdiri di babak final. Bagi Spanyol ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka. Setelah menjadi juara pada 2010, kini asuhan Luis de la Fuente itu mengincar gelar keduanya. Sementara itu Argentina akan memburu gelar beruntun atau back-to-back pertama setelah sekian lama sejak berhasil melakukannya pada tahun 1962. Dan juga ini pastinya semua orang juga sudah bersiap-siap ya. Bahkan tadi di Sorong ini ya, untuk menyambutnya juga ada konvoi gitu. Walaupun juga ada konvoi gabungan antara para fans dari berbagai negara yang dilaksanakan sore tadi. Dari reklamasi menuju ke alun-alun Aimas, kemudian putar balik gitu ya. Dan juga yang ada di Sorong City juga sore tadi yang kami sempat lihat itu fansnya Argentina. Wah, di mana-mana Argentina, di mana-mana benderanya Argentina sudah siap-siap. Apa kabar buat Parete dan juga Ibu? Ini famous Argentina nih, fans Argentina yang luar biasa ya. Dan nanti di apa namanya, pertandingan dini hari nanti, Spanyol dengan skema 4-2-3-1 ya. Kemudian akan menurunkan para pemainnya, antara lain ada Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsí, ada Aymeric Laporte, Marc Cucurella, ada Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, dan Michael Oyarzabal. Kemudian untuk Argentina dia akan mengambil skema 4-4-2. Ada Emilio Martinez, Gonzalo Montiel, ada Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Alistair, ada Lionel Messi dan Julian Alvarez. Dengan pelatih mereka Lionel Scaloni, kick off dimulai di pukul 4:00 waktu Indonesia Timur dan dipimpin oleh wasit Slavko Vinzik dari Slovenia.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar, di malam hari ini informasi yang mau saya bagikan untuk Anda ya. Ini ramai dan juga viral di sosial media, bahkan juga pemberitaan di media ya, terkait dengan keberadaan ASN yang dikritik oleh DPR ya. Dan akhirnya kemarin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengunggah surat terbuka ya dengan tulisan tangan untuk para ASN gitu ya. Menteri Pan-RB Rini Widiantini membagikan surat terbuka yang ditulis tangan dan diunggah melalui akun @menpan_rb sebagai bentuk apresiasi kepada jutaan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Melalui pesan yang penuh makna tersebut, ia menyampaikan rasa hormat sekaligus terima kasih atas dedikasi para ASN yang terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus, meski seringkali bekerja tanpa sorotan. Dalam surat itu, Rini juga mengajak seluruh ASN untuk senantiasa menjaga integritas, mengabdi dengan sepenuh hati, serta menjadi cahaya yang membawa harapan bagi kemajuan bangsa. Indonesia maju lahir dari jutaan ASN yang mengabdi dengan hati gitu ya. Nah, ini juga menuai rangkaian berbagai komentar usai dikritik oleh anggota DPR ketika itu ya. Dan kemudian dikatakan tolong samakan seleksi DPR dengan, dan ditanggapi dengan berbagai macam tanggapan ya, tolong samakan seleksi DPR dengan ASN ya, sehingga bisa tahu standar gaji dan tunjangan DPR dengan ASN. Terima kasih Bu Menteri, Anda berdiri selayaknya seorang ibu yang berada di garda terdepan demi kehormatan kami. Anggota DPR juga harusnya dites CAT, SKB, SKD ya, Mensoskul, MMPI, kemudian TOEFL, biar terukur minimal kompetensinya. Jadi gitu. Jadi ada banyak ya. Kemudian juga ramai juga dengan para konten kreator yang juga merupakan latar belakang seorang ASN ya, yang membalas secara menohok komentar-komentar dari anggota DPR tersebut terkait juga dengan keberadaan ASN ya. Dan mudah-mudahan kritik yang disampaikan ini juga khususnya bisa menjadi masukan ya, dan juga penyemangat buat kita para ASN untuk membuktikan bahwa kita tidak hanya datang thank you absen pulang ya, kemudian balik lagi sore tinggal absen habis bulan terima gaji. Jadi usahakan untuk mental-mental seperti itu ya dihilangkan, karena ada banyak sekali jutaan ASN lainnya yang bekerja dengan sepenuh hati. Terkadang sampai sulit membagi waktu antara keluarga, diri sendiri, orang tua misalnya, suami, istri ataupun juga anak-anak ya, dengan dedikasi tanpa batas yang dilakukan tentunya. Dan juga bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu tidak sepenuhnya benar, walaupun tidak bisa dipungkiri ada ASN juga yang perilakunya seperti itu, tetapi tidak semua ASN dipukul rata seperti itu ya. Banyak ASN yang mendedikasikan dirinya dengan memberikan banyak waktu untuk bekerja dengan sebaik mungkin, bahkan untuk masuk sebagai seorang ASN juga tidak semudah yang dibayangkan ya, karena harus melalui serangkaian tes ya yang diikuti, dan itu butuh persiapan matang ya, kemudian juga butuh belajar, konsentrasi dan lain sebagainya, sehingga keberadaan anggota dewan pun juga dipertanyakan begitu ya, gaji mereka pun juga dipertanyakan oleh banyak ASN ya, di mana mereka dianggap untuk menikmati fasilitas dari pajak negara, dari pajak masyarakat, pajak rakyat, tapi tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Sorong malam ini.
1: Mendengar malam hari ini untuk Anda, silahkan mendengarkan drama radio yang akan kami hadirkan sesaat lagi di edisi 19 Juli 2026 dengan judul Tanda yang Diabaikan, produksi RRI Fak-Fak.
2: Aduh, pusing.
3: Ima, aman kah? Saperhatikan ko dari tadi pegang kepala terus. Ko sakit?
2: Tara dasar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
3: Ima, ko pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ko bicara kepala pusing, kepala sakit.
2: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
3: Saya kasih tahu ko, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting.
4: Betul itu yang Dila bilang. Kok jam pandang enteng kok kesehatan sendiri? Mungkin itu kok tubuh kasih alarm supaya kok istirahat.
2: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
3: Duh, Imae, kok stop kepala batu sudah? Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
2: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
3: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
4: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
2: Samalah seh, kalau picek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
3: Tapi kalau terasa lah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
4: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
5: Ima, tumben kau bikin kopi siang-siang begini.
2: Pekerjaan banyak jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
5: Ada pantas kau pemuka macam loyo-loyo begitu.
2: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
5: Tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu tuh, ada satu teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
2: Jangan kau kasih takut-takut saya begitu, Kak.
5: Saya tak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
2: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
5: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh. Kenapa kau tidak manfaatkan saja?
2: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
5: Tapi lebih ribet mana coba kalau terlambat tahu? Seperti sahabat teman yang kena stroke itu yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak ku.
2: Kok stop bahas ku teman itu sudah ke? Ku tambah bikin saya takut.
3: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
2: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
5: Tapi betul itu yang Dila bilang.
4: Jadi kapan kopi puskesmas, Ima?
2: Saya sudah rasa mendingan, Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
3: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
2: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak saya tidak ada waktu.
3: Astaga, Ima kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja ya bisa rusak.
2: Tapi saya rasa baik-baik saja.
4: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
2: Pucat kah? Masa?
4: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bak kaca sana.
3: Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
4: Baru, Ima bagaimana?
3: Suster dong ada periksa di dalam.
4: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tidak mau piperiksa.
3: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
2: Maaf, Su bikin kamu dua khawatir.
4: Sudah-sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
2: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
4: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesus periksa. Jadi tahu sekarang toh.
2: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
4: Yang penting sekarang kok superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar kok bisa pulih toh.
2: Terima kasih banyak ya. Kamong dua super duli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah. Kamong dua memang teman terbaik oh.
4: Sama-sama Ima, tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
0: Yo, yo.
6: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan. Persembahan Teater

tanda yang diabaikan. Dan pendengar, sudah pukul 20 lebih 9 menit ya, malam hari ini masih terus akan menemani Anda dengan rangkaian informasi hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan informasi saya juga di malam hari ini, ada beberapa tanda atau dampak negatif media sosial yang perlu kita ketahui. Ada apa sebetulnya ya dalam sebuah sesuatu yang kita lakukan itu pasti, ataupun juga kecanggihan teknologi apapun bentuknya, pasti akan ada plus minusnya, akan ada pengaruhnya, akan ada sisi positif bahkan juga sisi negatifnya. Dan kalau penggunaan media sosial yang saat ini merupakan hal yang sangat lumrah bagi semua orang, bahkan tidak mengenal usia, anak-anak usia dini pun juga ya, bahkan balita sudah diperkenalkan dengan gadget ya dan lain sebagainya. Penggunaan yang tidak bijak bisa membuat media sosial menjadi platform yang tidak sehat kalau kita tidak bisa menyaring ya hal-hal apa saja yang bisa merusak pikiran bahkan mental kita. Melansir dari Alo Dokter, salah satu dampak negatif media sosial adalah memunculkan ketidakpuasan pada diri sendiri. Hal ini disebabkan oleh kita yang sering melihat kelebihan orang-orang yang membuat kita merasa kurang atau bahkan iri. Karena kebanyakan para konten kreator ataupun juga selebriti, orang-orang yang memiliki media sosial itu, apa yang mereka unggah ya, itu kebanyakan adalah pencapaian-pencapaian mereka, terus kemudian juga flexing dan lain sebagainya ya. Dan dampak negatif adalah pemakaian berlebihan ya, bahkan juga kalau penggunaan gadget ya, kalau yang lainnya itu mental health, ataupun juga kita bisa iri yang tadi disampaikan ya. Tapi kalau misalnya penggunaan gadget yang berlebihan juga bisa mengganggu jam tidur kita yang merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kita. Saat membuka media sosial di malam hari, dan kadang-kadang kan kita biasanya tuh belum tidur, sudah di atas tempat tidur pun juga kita masih scroll ya HP gitu. Bahkan kita seringkali yang namanya tuh doom scroll ya, yang bisa membuat kita tertidur telat. Jadi kadang-kadang kita sebenarnya sudah mengantuk, tapi karena masih doom scroll, kita masih scroll HP di sosial media, masih lihat TikTok, IG ataupun juga Facebook ya. Efek lainnya itu bisa muncul ya FOMO atau fear of missing out, yang ditandai dengan ketakutan berlebihan akan ketinggalan sesuatu. Misalnya kita tidak update dengan hal-hal yang baru begitu ya. Karena orang yang mengalami FOMO juga takut jika orang lain bersenang-senang dan kita tidak menjadi bagian dari hal itu. Dalam arti bahwa, oh ya, jadi kesannya tuh kayak kita ikut-ikutan gitu ya. Dan dampak yang paling dikhawatirkan yang meningkat ya, ini adanya hormon dopamin yang bisa memicu kecanduan karena menimbulkan perasaan senang yang berlebihan. Bahkan produksi dopamin berkembang saat otak kita mengenali aktivitas bermain sosial media atau media sosial sebagai sesuatu yang menyenangkan yang harus terus dilakukan. Nah, kalau misalnya Anda merasa atau sudah merasa bahwa ini terkena dampak buruk yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah membatasi pemakaian ponsel pada saat malam hari sebelum tidur, ataupun juga dalam sehari sesekali istirahat dari ponsel. Misalnya sehari itu Anda hampir tiap hari itu pegang HP, mungkin dalam sehari itu bisa pegang HP atau main scroll gitu ya, atau bikin apa gitu di HP itu kurang lebih durasinya 1-3 jam. Selain itu, menjauhkan dan mematikan notifikasi gadget kita atau handphone kita sebelum waktu tidur sehingga kita tidak terganggu, supaya jarak, biarkan waktu juga itu bisa memberikan jarak dan juga waktu untuk mata dan pikiran kita beristirahat.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pendengar, di malam hari ini informasi dari dunia seputar olahraga ya, di mana ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai Japan Open 2026. Ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar dan Fikri di level super 750. Ganda putra nomor 2 dunia versi BWF tersebut berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho Shu Seung Jae ya, pada pertandingan yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit ya. Mereka Fajar dan Fikri menang straight ya dengan 21-19, 21-17. Final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada siang tadi ya, hari Minggu ini 19 Juli 2026. Dan ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda juara satu dan juara dunia tersebut ya. Kim Seo berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Dan dilihat dari statistik laman BWF, Fajar Fikri sempat beradu poin dengan Kim Seo hingga kedudukan 16-16. Namun pada poin-poin krusial, pasangan Indonesia mampu lepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan pada game pertama. Permainan ketat kembali tersaji di game kedua dan mereka kembali diajak beradu dalam rally panjang dan akhirnya berhasil dimenangkan oleh Fajar dan juga Fikri.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Pendengar, banyak penderita alergi berharap kondisinya dapat hilang sepenuhnya seiring bertambahnya usia. Jadi kalau Anda punya riwayat alergi ya, entah itu alergi udara, alergi kulit, sensitif terhadap sesuatu gitu ya, itu pasti kita berpikir kalau seiring bertambah usia pasti alerginya hilang ya, atau juga berkurang setelah lama menghindari pemicu alergi misalnya. Tapi kalau misalnya orang yang dengan riwayat alergi gitu ya, terus kalau misalnya dekat dengan pemicunya, otomatis tetap akan kambuh lagi ya. Jadi melansir dari laman Mayo Clinic, alergi tidak selalu dapat sembuh secara permanen pada setiap orang. Sebagian kasus memang membaik, tetapi banyak pula yang bersifat kronis dan memerlukan pengendalian jangka panjang. Alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah mengenali zat tertentu sebagai ancaman. Kondisi ini juga memicu pembentukan antibodi imunoglobulin E atau IgE yang memicu reaksi alergi. Reaksi itu menyebabkan pelepasan histamin yang menimbulkan gatal, kemudian biasanya itu kan disertai dengan ruam, bersin-bersin hingga sesak napas. Jadi respon itu dapat bertahan lama karena melibatkan memori sistem kekebalan tubuh. Kondisi tersebut juga membuat istilah remisi atau alergi terkendali lebih sering digunakan dibandingkan sembuh total. Meski demikian, penderita alergi tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Bahkan juga dikatakan untuk bisa menghindarinya adalah kita menghindari pemicu alerginya itu apa gitu ya. Karena sesuai dengan kondisi setiap pasien, penanganannya juga berbeda-beda. Tapi meliputi salah satunya adalah menghindari pemicu alergi itu gitu. Terus kemudian kita juga bisa menghindari hal-hal yang memang bersentuhan langsung dengan alergi. Imunoterapi dilakukan salah satunya dengan memberikan paparan alergi secara bertahap di bawah pengawasan tenaga medis. Terapi itu juga bertujuan meningkatkan toleransi tubuh terhadap zat pemicu alergi ya. Misalnya ada alergi makanan pada anak ya, itu dapat membaik seiring pertambahan usia ya. Kondisi itu didukung dari hasil penelitian dari Natural Course ya, tentang alergi pada usia anak gitu. Nah dulu sekedar sharing berbagai pengalaman saya waktu anak-anak, saya tuh sempat alergi udang begitu ya. Tapi ketika seiring bertambahnya usia, terus kemudian orang tua ayah saya waktu itu justru sampaikan bahwa kasih saja dia terus udang gitu ya. Dan akhirnya lama-lama ternyata benar, karena ketika kita tubuh kita bisa beradaptasi dengan hal-hal yang menjadi pemicu alergi, itu dengan sendirinya bisa berkurang. Cuman memang khusus untuk alergi udara misalnya ya, itu atau ada makanan tertentu yang sampai sekarang memang belum hilang gitu dari saya secara pribadi. Namun orang yang riwayat alergi itu juga bisa turun kepada anaknya secara genetika, secara gen ya, itu bisa turun ke anak juga gitu. Bahkan hampir 89% kasus alergi itu biasanya juga karena faktor genetik ya. Dan juga perjalanan alergi setiap orang itu pasti berbeda-beda sesuai dengan jenis alergi, respon sistem kekebalan tubuh kita itu ketika pertama kali ya terpapar dengan pemicu alerginya itu seperti apa. Sehingga kalau misalnya alerginya sudah berlebihan ya, itu bisa langsung segera mengunjungi dokter ataupun juga konsultasi dengan tenaga medis yang sangat terpercaya untuk bisa dilakukan penanganan jauh lebih cepat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan ibu bapak udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bisa dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan
9: menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan ibas bapak udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji
8: berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah, makanya masih menerima
10: Kemarin
11: saya sudah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahan Bapak Kepala. Ini di tahun depan kita buat kaji peraturan, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-turun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
15: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut, karena
17: kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
20: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
21: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tunasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering.

0: 1946 di Jakarta. Menurut Ivon, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivon menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
2: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar

0: antarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
1: Selamat malam.
0: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali, ya, Bang Rano.
1: Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
0: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
1: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
0: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasusi, Terus Menyudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sorong malam ini.

Sugeng Dalu, selamat malam pendengar ya. Romo Onok Maling, kolaborasi Titik Puspa dan juga Sundari Sukoco ya. Setelah ini ada sego bubur dari Wawes, kemudian jambu alas Didi Kempot, jenang gulo dari Waljina. Selamat malam Bu Hartini, apa kabar? Pak Jerry juga ya. Kemudian Ibu Wigati yang ada di Wonosobo ya. Pendengar setia RRI yang berasal dari Jawa ya. Semuanya tanpa terkecuali selamat malam.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu

Oke, mendingan sampai di sini kami menghadirkan rekan lagu-lagu dari daerah Jawa lewat Pesona Indonesia. Dan tepat pukul 22 Anda dapat bergabung untuk request lagu di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Pendengar, selamat malam. Jumpa lagi bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan malam hari ini spesial, lagu-lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu mancanegara, ya, lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Ada Spice Girl dengan Take Me Away, Yvonne Elliman dengan If I Can Have You, Surface Band dengan Never Gonna Let You Down, Soul For Real, ada Everything, Every Little Thing I Do, Ephraim Lewis dengan Drowning In Your Eyes, Rick Astley dengan Cry For Help, Casey and Jojo, I Wanna Make Love To You, Jennifer Peach dengan Crush, Regine Velasquez and Jackie Chan dengan In Love With You, Sting, Moonlight, ya. 0812-3868-8703 dan juga di 0951-324-222. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Deki. Sehat ya Pak Dek?
1: Ya.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Puji Tuhan. Lama tak dengar suara.
1: Biasa sewa. Baru-baru itu kan tidak sempat karena monipat itu menyiar, kita tidak sempat dapat.
0: Oh iya, baik. Silakan Pak Dek.
1: Ada lagu apa saja yang saya mau?
0: Ini ada lagu Spice Girl dengan Take Me Away, Yvonne Elliman. Ya?
1: Pertama ini. Ya.
0: Spice Girl.
1: Ya.
0: Iya.
1: Untuk Pak Otis, Pak Jerry, Pak Jeff Gaurika, Pak Widi di Tokyo.
0: Iya.
1: Dan semua pendengar kuasa dari Jorong Kudus Ruang Rindu.
0: Baik.
1: Malam.
0: Selamat malam Pak Diki. Terima kasih. Bu Hartini, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Noni.
0: Selamat malam Ibuku.
2: Pengen dengerin yang pertama itu Mbak Noni.
0: Oh ada Spice Girl, sama dengan Pak Deki berarti ya.
2: Iya. Lagu saya kirim buat teman-teman pendengar setia RIPRO 1 Sorong. Antaranya Pak Rete Burite, Selamat Nobar, Uca, Ibu Ana, Ibu Bidan Louis, Mama Dulu, Mama Ida, Mama Monika, Ibu Pak Rita, Pak Nasrun, Pak Effendi, Pak Otis, Pak Niko, Pak Bucur, Pak Diki, Pertan Lewat, terus Pak Luhut, Pak Andi, Pak Leman, Pak Willy, Pak Widi, Pak Jibril Risa, Pak Jerry, terus Pak Andi di Batam, selamat malam semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Noni selamat bertugas, semoga sukses dan selalu.
0: Amin Ibuku.
2: Bentar, tinggal beberapa jam lagi mau nobar ya Mbak Noni.
0: Wah besok sih sudah mulai masuk sekolah, jadi kayaknya gak nobar ini.
2: Oh itu lagi ya. Kalau di Papua kan libur kan Mbak Noni.
0: Betul, Papua aja yang libur, ya. Kita di sini tidak.
2: Ya, Papua Barat Daya tidak.
0: Betul ya, sekali.
2: Nanti konvoy-konvoynya meskipun gabungan tetap aman.
0: Aman, aman, amin, amin, amin.
2: Makasih Mbak Noni.
0: Sama-sama, Bu Hartini. Amin. Iya, salam buat keluarga Bu Hartini bersama dengan lagu yang di request ada Spice Girl. Salam untuk semuanya yang ada di rumah ya. Karena Bu Hartini dan Pak Deki request lagunya sama, saya terima dulu yang berikutnya. Bu Ana, ya, selamat Bu malam. Ana.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Ibuku.
3: Apa kabar?
0: Baik, Bu Ana juga sehat ya.
3: Sehat.
0: Amin.
3: Iya. Kanoni, iya. Lagu yang nomor 3 tadi apa ya?
0: Lagu nomor 3 dari Surface dengan Never Gonna Let You Down.
3: Ya itu sudah Kanoni.
0: Oke siap.
3: Ya sama siapa? Ada adek.
0: Ada nih lagi nemenin.
3: Waduh, padahal udah mau sekolah.
0: Betul.
3: Ikut mami.
0: Iya itu dia.
3: Iya udah kelas berapa sekarang?
0: Naik kelas 3 Bu Ana.
3: Waduh. Sudah ini.
0: Iya, besar. Sudah gede. Betul sekali.
3: Iya, udah besar anaknya Papi Berame.
0: Betul.
3: Enggak kerasa 5 tahunnya itu.
0: Betul sekali. Waktu ketemu masih kecil.
3: Aja, 6 tahun lewat.
0: Betul.
3: Oke, tapi Oma sehat toh di kilo 7.
0: Puji Tuhan sehat, Bu Anna. Terima kasih. Iya, saya suka samperin, saya bilang dapat salam selalu tuh dari Ibu Anna. Oh iya, salam balik. Waduh, itu teman lama katanya. Iya.
3: Ketemu tuh aduh, tidak. Kalau dulu boleh.
0: Iya, betul.
3: Ketemu terus.
0: Betul.
3: Iya, oke. Salam aja buat semua saya soal ini apa? So titip di Ibu Hartini
0: tadi. Iya, siap.
3: Iya, salam kompak selalu buat pendengar setia di Ruang Rindu malam ini. Selamat bertugas Kanoni sama adeknya ikutan tugas lagi malam ini.
0: Iya, terima kasih. Oke, terima Bu Anna. Kasih. Salam dadah, dari bye-bye. Zi. Iya, dadah bye bye. Terima kasih Bu Anna ya. Oke, nanti saya masih punya ada Yvan Elliman dengan If I Can Have You, ada Soul For Real dengan Every Little Thing I Do, kemudian Ephraim Lewis dengan Drowning In Your Eyes, Rick Astley dengan Cry For Help, Casey and Jojo, I Wanna Make Love To You, Jennifer Peach dengan Crush, Regine Velasquez dan juga Jack Cheung dengan In Love With You Sting Moonlight ya. Dan dua lagu yang mau saya hadirkan spesial buat Pak Deki, Bu Hartini dan Ibu Anna dari Spice Girl Take Me Away dan Surface Never Gonna Let You Down.

0: Oke, lagu-lagu mancanegara tahun 90-an masih menjadi milik Anda. Saya masih punya Yvonne Elliman dengan If I Can Have You, So For Real dengan Every Little Thing I Do, Ephraim Lewis dengan Drowning In Your Eyes, Rick Astley dengan Cry For Help, Casey and Jojo, I Wanna Take Make Love To You, Jennifer Page dengan Crush, In Love With You dari Regine Velasquez and Jackie Cheung, kemudian Moonlight dari Sting. Di 08 12 38 68 83 22 di malam hari ini ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Daniel.
1: Casey and Jojo.
0: Casey and Jojo. Oke. Casey and Jojo, I wanna make love to you.
1: Ya itu sih lah.
0: Oke, baik.
1: Terus lagi jadi. Sekarang buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Selamat malam buat Nun, selamat bertugas, shalom.
0: Terima kasih, shalom. Selamat hari Minggu juga ya, Daniel. Oke, di belakang Daniel ya, silahkan untuk menemani Anda di malam hari ini yang sebentar lagi mau nobar. Apa kabar? Selamat malam, selamat prepare nobarnya ya. Ingat, walaupun begadang, walaupun nobar, besok hari Senin, yang mau ke kantor, yang mau sibuk ngantar anak sekolah, buat adik-adik sekolah juga jangan lupa ya. Ini harus siap-siap juga ke sekolahnya gitu. Kalau mau itu mending tidur dari sekarang, nanti subuh baru bangun, baru nonton gitu ya. Dan tetap untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban ya. Jangan sampai gara-gara bola ya, terus kita bikin rusuh di mana ataupun juga bikin ribut gitu ya. Intinya euforia kemenangan kemenangan partai penentu ya, di mana akan berhadapan Spanyol melawan satu jazirahnya Argentina ya, seperti apa nanti pertandingan yang akan berlangsung, kita akan saksikan bersama-sama di pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur ya. Sambil menemani Anda yang mungkin nanti mau nobar atau apapun ya, silahkan di 08 12 38 68 83 32 4 222. Lagu-lagu mancanegara era tahun 90-an ya, lagu-lagu mancanegara era tahun 90-an spesial ini pilihan untuk Anda. Terus kemudian juga apa kabar buat Mama Moni yang ada di Kasim, kemudian juga buat Mama Do, Ibu Pendeta Nanuru, ada ya, Ibu Farida ya, Ibu Ida, kemudian Pak Nasrun, Pak Leman, Pak Andi Yudhistira, Ibu Bidan Luis, Pak Rete sama Bu Rete, bagaimana kabarnya? Siap-siap nobar ini kayaknya ya. Karena tim kebanggaan Argentina akan berhadapan dengan Spanyol ya. Terus kemudian juga Pak Willy bersama dengan keluarga, ada Bunda Natalia, ada Bunda Els, Nona Vika, kemudian Bung Benijo, ada Pak Widi yang ada di Tokyo, Boy yang ada di Dom, ada Niva, kemudian Feni, ada siapa lagi ya? Puja ya. Selamat malam. Oke, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Mas Lagu, selamat malam.
0: Selamat malam Ayu, yang ada di Masohi.
2: Iya.
0: Gimana kakak. Kabar?
2: Kabar baik-baik. Ah, ini kakak Lucy kan?
0: Dengan Noni.
2: Oh, dan kakak Noni.
0: Iya.
2: Apa kabar baik-baik juga kan?
0: Aduh, bagaimana mantap.
2: Bagaimana kakak kabar?
0: Baik, luar biasa baik juga. Oke, silakan Ayu, iya. Mau request lagu apa ini?
2: Oh, ini lagunya saya bisa request ya, atau lagi di listnya.
0: Ini ada Yvonne Elliman dengan If I Can Have You. Ya?
2: Iya.
0: Terus
2: iya.
0: Ada

0: Oke. Okay. Kak Noni, terima kasih.
1: Sama-sama. Iya, dan kebanyakan buat Ayu yang ada di Masohi. Dua lagu berturut-turut ya, spesial buat Daniel dan juga Ayu.

0: Oke, sudah pukul 22 lebih 30 menit. Masih ada 6 lagu lagi, lagu-lagu pilihan yang bisa di request malam hari ini. Masih ada Sting, Regine Velasquez, Jennifer Page, ada Ricky Ashley, kemudian juga Ricky Ashley ya. Ada Soul For Real dan Yvonne Elliman ya. Di 0812-3888-703, 0951-324-222. Di malam hari ini waktu yang paling pas untuk beristirahat. Jangan begadang lagi, jauhkan handphone ataupun juga menonton layar televisi ya, karena dapat mengganggu aktivitas konsentrasi Anda dan bangun besok pagi pasti tidak dalam keadaan segar ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini tidurnya cepat sehingga bisa bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru tentunya ya. Selamat malam dulu buat yang baru saja bergabung bersama dengan kami ya. Apa kabar yang lagi mau balik jalan ataupun juga yang ada di rumah ya, semuanya sudah dipersiapkan kah untuk besok hari Senin? Baju seragamnya jangan lupa, kemudian juga segala kelengkapannya, tugas-tugasnya mungkin ya. Terus juga diperhatikanlah untuk semuanya. Terima kasih juga kami mau ngucapin ya buat Anda yang tetap setia mendengarkan siaran kami mulai dari pagi hingga saat malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Luhut apa kabar?
1: Ya, ini teleponnya sudah kumat suara.
0: Tidak kedengaran. Iya Bang Luhut, silahkan.
1: Di sini kabar-kabar sehat. Cuaca lagi hujan.
0: Oh hujan, di sini malah panas seharian.
1: Oh panas ya.
0: Iya. Oke, silahkan Bang Luhut.
1: Tadi yang di bawah sekali lagunya apa tadi?
0: Ada Sting, Regine Velasquez, Jennifer Page, Rick Astley, Soul For Real, Yvonne Elliman, Sting dengan Moonlight, Regine Velasquez and Jackie Chung dengan In Love With You, Jennifer Page dengan Cross. Ya mana?
1: Loving in You.
0: Oh ya, Regine Velasquez dan juga Jackie Chung. Oke, silahkan Bang Luhut. Iya.
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Noni, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat, anggap pulangnya hati-hati.
0: Amin.
1: Terus ada juga Pak Widi di Tokyo, ada Ibu Ana, Bidanli, Mama Do, ada Yuda, Warsini, ada Bang Sutra Tengah, Bang Le, Bang Leman, Bayu Masogi, ada Pak Rete, Bu Farida, Bu Natali, ada Bunda Ima, terus Ibu Igaci, Ines, Mama Monica, ada Pak Erik, dan buat tema-temanya lah. Buat Mbak Nis, nak bersyukur sampai tuntas ya. Dan terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, mau lihat Bang Luhut ya. Oke, ini agak gemes memang ya teleponnya nih. Kadang-kadang bisa terdengar, kadang-kadang juga hilang ya, begitu tiba-tiba. Teteh Dinda yang ada di Bogor, lama nian saya tidak mendengarkan suaranya. Cigo Ria juga, apa kabar? Selamat malam pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Putra Tengah yang ada di Fak-Fak juga, yang sering bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Pak Jerry yang ada di Jogja, selamat malam ya. Oke, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Selamat malam, Pak Nasrun. Iya.
2: Oke, susah tuh. Ya susah juga tuh.
0: Itu lagi.
2: Tadi aku.
0: Silakan, Pak Nasrun. Amin.
2: Iya, Pak. Lagu yang pertama.
0: Lagu yang pertama, oke, Sting, siap.
2: Ya, pertama-tama Mbak Noni sama tugas, saya selalu yang bersama keluarga rumah.
0: Amin.
2: Teruslah Ibu Artini, teruslah Bung Leman, ada Pak Yudho Sutra Masuhi, ada Pak Widi, ada Jakarta Jindan Bogor, Pak Deki, ada Wiga, Pak Jumadi, semuanya tempat kecuali kembali. Terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Nasrun. Oke, kita hadirkan dua lagu berturut-turut, Regine Velasquez and Jackie Chung ya, yang di request sama Bang Luhut, kemudian ada Sting dengan Moonlight yang di request sama Pak Nasrun yang ada di Palu.

Oke, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Di pukul 22 lebih 43 menit sekarang ini menemani Anda yang request lagu ya. Di 08 12 3868 8703, 3242222 ya. Dan malam hari ini yang mungkin lagi bersiap-siap untuk beristirahat, selamat malam, selamat beristirahat. Saya masih punya Yvonne Eliman dengan If I Can Have You, Soul For Real dengan Every Little Thing I Do, Rick Astley dengan Cry For Help, Jennifer Peach dengan Crush ya. 08 12 3868 8703, 0951 3242222 ya. Saya hadirkan Rick Astley dulu untuk Anda sambil menanti yang lainnya yang mau bergabung malam hari ini.

0: sudah bergabung malam hari ini ada Pak Deki, Bu Hartini, Ibu Ana, Daniel, Ayu, Bang Luhut, dan juga Pak Nasrun ya. Semoga semuanya terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sesaat lagi lagu-lagu pengantar tidur, pengantar istirahat Anda akan membawa Anda hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.
1: Sorong malam ini.

Suatu hari seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: Sorong malam ini.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi teman-teman, dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu, mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produk FM.
1: Teman terbaik.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
6: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
7: Emang gua pikirin.
6: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
7: Kau membaca mantra.
6: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
7: Oh, takut.
6: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
7: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara.

0: Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

0: yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Produa FM. Teman terbaik kamu.
5: Mbak Dewi.
6: Oh.
5: Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
6: Takut.
5: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
6: Diam.
5: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
7: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Spanyol dan juga para pendukungnya yang banyak di luar studio sini. Meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas selain kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali. Dan maaf saya kebelibet karena saya sangat menyenangkan sekali, terus terang. Masuknya Nico Williams, Ferran Torres sangat seperti yang diinginkan oleh tim Spanyol. Mereka punya solusi, mereka punya kemampuan untuk tidak menyia-nyiakan apa yang mereka bangun dari menit pertama pertandingan

William, terlepas dari dia memberikan asis melalui sundulannya untuk Ferran Torres, tapi Nico Williams sangat berani, sangat efektif sekali menusuk bola, berani melakukan tendangan keras atau shoot, yeah, shooting keras, dan ini menurut saya salah satu yang tim terbaik. Dan perlu dicatat lagi, sampai final hanya satu gol yang berhasil membobol gawang Spanyol ya. Bahkan hari ini sebenarnya mereka kalau dua gol tidak dianulir, mereka mencetak gol menjadi 14, 15, 16 gol. Tapi yeah, kenyataannya memang seperti itu. Seluruh kolektivitas atau seluruh pemain dari Spanyol ini bermain

0: yang lain sebelum final. Yeah. Mikel Moreno bermain cukup bagus, beberapa kali menjadi solusi tim. Lalu ada Pedro Porro yang pemain bertanya bisa minta gol. Artinya semua minta gol. Orizabal tidak minta gol, Ferran jadi pengganti cetak gol. Yeah. Artinya tim ini solusinya banyak lah, yeah, dengan kondisi ini, dan masa depan ini tentu bagus dengan rata net overrate usia mereka yang masih 26,6 sampai 26,9. Jadi menurut saya di 2030 nanti kemungkinan besar Spanyol masih akan bicara banyak, okay, di Piala Dunia selanjutnya. Ya,
1: dan ini Spanyol memang sangat layak sekali menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Bung.
0: Iya, saya sangat mengatakan saya layak sekali, tapi saya kalau ngomong Spanyol tetap merindukan adanya bomber-bomber macam David Villa maupun Fernando Torres, ya, ya, pemain nomor 9 murni yang dimiliki mereka di 2010. Tapi apapun, kali ini mereka membuktikan bahwa tim ini terbaik di dunia saat ini dengan kolektivitas permainan mereka merata sekali mulai dari kiper sampai pemain depan, dan ini menurut saya akan masih berkembang, akan masih menjadi salah satu tim yang ditakutin sampai, ya, mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin 8 tahun ke depan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di penghujung acara pada Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bung Estu.
0: Selamat

0: cinta merdeka.
1: Ya, demikian pendengar, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang pesta bola dunia. Dan setelah berminggu-minggu kita bersama menyaksikan setiap gol, setiap kejutan dan berbagai macam. Dan malam ini menjadi penutup, dini hari ini menjadi sebagai penutup ya, dari sebuah pesta sepak bola terbesar di dunia. Atas nama seluruh keluarga besar LPP RRI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah setia menemani siaran kami. Terima kasih juga untuk setiap pendengar yang memilih tetap bersama kami, yang mengirimkan komentar, opini, prediksi, kritik, dukungan, hingga berbagai euforia sepak bola bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, pengamat sepak bola, produser, teknisi, pengarah acara, dan seluruh kru yang telah bekerja di balik layar sehingga pesta bola dunia dapat hadir menemani masyarakat Indonesia dari awal hingga partai final. Dan juga sekalian dengan hal tersebut, saya Wisnu Ardana pamit undur diri dari Indonesia menyapa dini hari, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: Pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan. Program makan bergizi gratis MBG masih menghadapi sejumlah dinamika. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Corporation Organization. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ajakan ini disampaikan menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang diperingati setiap 23 Juli. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WIKO. Ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau AI di tingkat global. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sobil Fikri menjuarai Japan Open 2026. Fajar dan Fikri berhasil menuntaskan perlawanan ranking satu dunia Kim Won Ho dan Xu Xiongjie straight set dengan skor 21-19, 21-17. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan untuk menghemat keuangan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
3: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
2: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru honorer pada daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan para guru honorer diperhatikan. Muniali Harefa melaporkan selengkapnya.
4: Pak Bupati sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
5: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
6: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kapolis.
4: Harapannya
6: diangkat jadi P3 kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
5: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
4: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan Bupati sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
6: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
4: Berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masuk jam masih menerima
6: 1.9
4: juta. Kemarin saya sudah ngomong sama guru ini, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat aksi peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
5: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
8: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
7: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
9: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah Perumda di Kalimantan Tengah turun, diantaranya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, mengakibatkan daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
11: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
10: Yang kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5 bar, 5 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha dan masyarakat juga

0: ada. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja, itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
1: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengolahan sampah kini tidak lagi sekadar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular yang pengolahannya kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya, Ana Pratiwi.
3: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
4: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
5: Kita dari Ekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
4: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
3: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerjasama dengan lingkungan hidup.
4: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit di wilayah Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
6: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
7: Kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit di Padukuhan Gendeng, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
6: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tatah sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan.

0: Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
1: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
2: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
1: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor Gubernur Papua Tengah kawasan Bandara Lama Nabire. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
4: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba Yosim Pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
5: Jadi di kegiatan ini kita akan ada nonton bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang punya bakat di musik, yang pernah menjadi pemain bola, akan menjadi komentator, UMKM yang masuk, untuk bagaimana supaya masyarakat juga bisa dapat uang, dan ini semua atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Yang kedua di tanggal 21, kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat sakit. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan Yosim Pancar sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Papua Tengah.
4: Selain menghadirkan hiburan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama 1 unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton Moses Bless mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
6: Saya senang acara seperti begini sangat baik ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan gini bagus karena bisa mempertemukan banyak orang dan kita bisa sekalian apa bisa refreshing lah.
7: Kalau saya pendukung mana Kak? Spanyol?
6: Saya Argentina. Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pernyataan sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta, dan demikian juga sudah Anda dengarkan bersama dan juga tentunya saksikan pertandingan sepak bola di hari ini ya, yang mengakhiri segala sesuatunya. Jadi sudah gak ada begadang-begadang lagi ya, udah selesai dan tinggal kembalikan kondisi lagi ke semula ya. Selamat untuk para pendukung timnas Spanyol atas kemenangannya dengan segala drama yang ada. Akhirnya memastikan bahwa tim Spanyol lah yang terbaik untuk saat ini.

Sudah pukul 7 pagi lewat 44 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Untuk Anda yang pagi ini mau apel pagi, jangan lupa dicek lagi agenda kerja ya. Dicek lagi jadwalnya. Ini sudah jam 7 pagi lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Jangan sampai terlambat ya absennya. Masih bersama kami di pagi hari ini yang bertugas untuk menemani Anda. Ada Lucy Arebo juga, ada Mas Danur yang menemani sampai di pukul 11 siang, pendengar. Untuk yang lagi berkendaraan di pagi hari ini, hati-hati di perjalanan Anda, tiba dengan selamat ya. Jangan sampai terlambat di pagi ini, pendengar. Ini semangatnya masih ada semangat untuk kemenangan tim Spanyol ya. Untuk para pendukung tim Spanyol, tim Argentina, pertandingan sudah selesai, dan tim-tim yang lain juga. Ayo kita mulai lagi dengan lembaran yang baru, dengan aktivitas yang baru, kembali seperti setelan awal. Yang motornya kemarin di setel-setel knalpotnya supaya mencari atau untuk menarik perhatian yang lain, dikembalikan lagi sudah ya, supaya jangan bikin berisik lagi. Tidak ada konvoy-konvoy lagi ya. Jangan lupa berkendara menggunakan helm, pengamannya, dan berkendara dengan baik. Ini dia lagu pilihan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Salam sukses selalu yang sudah mulai aktivitas di pagi ini.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, diinformasikan dari New Jersey, Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey. Hari ini pendengar ya, pagi ini baru saja berakhir dan dengan hasil ini Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back-to-back kandas. Dan kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi ya pendengarnya. Pada awal pertandingan babak pertama, situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Dan pada menit ke-38, Spanyol nyaris membuka keunggulan setelah aksi operan 1-2 oleh Michael Oyarzabal. Namun eksekusinya ke gawang masih bisa ditahan oleh Emiliano Martinez. Dan juga beberapa kali juga melancarkan serangan berbahaya dari pemain-pemain lainnya pendengar. Dan akhirnya berhasil dengan skor 1-0 memupuskan keinginan atau impian dari Argentina untuk meraih kemenangan di hari ini. Dan itulah ya pertandingan ya. Ada menang, ada kalah dan kita terima dengan lapang dada yang pendukung-pendukungnya. Dan kemenangan diraih oleh tim Spanyol, selamat juga untuk tim Spanyol. Congratulations ya, gracias la roja gitu ceritanya. Baik dan selamat, jadi bikin tambah semangat kerjanya. Jangan lupa ngantor ya, walaupun tim kebanggaannya kalah pagi ini. Jangan lupa untuk kerja ya, sudah jam 7 lewat 51. Ini pasti kejadian mata merah semua nih. Oke, semangat ya.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda sudah terhubung bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan pagi ini saya Lucy Arebo bersama Danur, Mas Danur ya, bersama Anda pagi ini untuk menemani Anda yang ingin menyampaikan unek-unek keluhan ataupun juga apa yang mau disampaikan terkait tentang fasilitas umum dan lain-lain yang mungkin sampai saat ini juga belum didapatkan atau ada halangan atau ada hambatan ya, atau jalan lampu yang mungkin masih bisa belum bisa digunakan karena rusak dan lain-lain. Silakan bergabung bersama kami di 324, tapi kayaknya langsung di 0812 saja sudah ya, karena kalau di 324-nya masih belum sehat dia nomor teleponnya, karena masih kadang kalau Anda telepon ke kami, Anda tidak bisa mendengarkan suara kami dengan baik. Jadi bisa langsung telepon saja melalui 0812-3868-8703. Bagaimana dengan jalan di sekitar tempat tinggal Anda atau di jalan utama di bagian mana gitu, apakah ada yang masih rusak lubang kah? Tapi yang jelas kami juga mengapresiasi kepada pemerintah yang sudah memperbaiki jalan-jalan yang berlubang dari tambal ya, meskipun kadang tambalannya agak sedikit naik turun. Mohon supaya kalau ditambal-tambal itu atau di pengerjaan jalan kah, pengecatan jalan kah, kepada dinas perhubungan juga jangan dilakukan pada jam kerja kah. Pada malam hari boleh supaya catnya itu masih tetap cantik. Seperti yang dilakukan pengecatan jalan itu di depan Rumah Sakit Celebe Solo. Pada jam sibuk dicatlah jalannya. Hasilnya adalah belepotan jadinya karena banyak kendaraan lalu lalang. Baru habis dicat jalannya sudah terinjak oleh kendaraan. Jadi sudah cat yang tadinya bagus-bagus itu so ukur so bagus, jadinya dia tidak rapi lagi. Jadi bisa dipertimbangkan kalau bikin jalan itu sebaiknya di malam hari seperti dulu boleh. Jadi kendaraan itu tidak lewat-lewat, tidak lalu lalang. Jadi aspalnya masih jadi bisa bertahan bagus lah gitu ya. Kemudian juga pengecatan jalannya juga. Terus sama-sama kita juga menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan baik. Lampu jalannya supaya tidak dilempar-lempar, supaya tidak katapel ya, supaya tetap terang jalan yang mau kita lalui. Jadi kalau adik-adik mungkin terang, mungkin kan orang tua yang mau katapel barang itu toh untuk lempar lampu jalan. Pasti ini yang muda-muda nih. Jadi sama-sama kita jaga nih fasilitas umumnya, karena nanti kalau mama dan bapak mau lewat terus gelap kan kasihan ya. Terus juga jalan-jalan yang berlubang bisa segera ditambal. Biasanya itu lorong-lorong. Kemarin juga minggu lalu juga kami juga mendapatkan aspirasi dari pendengar juga menginformasikan bahwa jalan-jalan di lorong-lorong itu yang masih rusak-rusak. Iya, betul. Seperti yang kami lihat di dalam jalan Malibela ya. Itu jalan lubang-lubang sampai sekarang masih belum juga. Warga sudah berusaha tambal tapi sudah buka lagi karena cuma tambal-tambal dengan tanah biasa, batu biasa saja, tapi tidak dicor ataupun juga tidak diaspal toh. Kemudian juga tuh jalan yang di kilometer 12 B bagian belakang sana tuh. Itu juga masih tak buka-buka sampai dia punya besi-besi keluar-keluar. Takutnya ada yang tagate. Semoga tidak ada yang jadi korban di situ ya. Hati-hati Bapak Ibu kalau melewati jalan-jalan yang rusak, jangan malah tambah tancap gas. Sebaiknya malah dikurangi kecepatannya. Kita menghindar saja dulu toh. Jadi sama-sama kita jaga diri, jaga keselamatan juga. Kalau menemukan melewati jalan-jalan yang berlubang, jangan malah justru ngebut baru menghindar kiri kanan. Nanti malah jatuh atau malah jadi tabrakan dari belakang. Jangan kebut-kebutan ya. Jaga selalu keselamatan Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti kami tunggu Anda juga yang lain yang mau bergabung di acara Halo RRI. Jadi yang mau bergabung pagi ini bisa kami tunggu untuk Anda yang mau bergabung di Halo RRI pagi ini. Dan bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Sorong.
0: H Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1, 100.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar, sudah pukul 8 pagi lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Sorong. Ada yang masih mata merah? Karena ngantuk habis nonton bola ya. Oke, jangan lupa minum kopi karena jam kantor harus kerja. Yang ngantor, yang di rumah ya santai ya, free. Dan untuk Anda pagi ini, bagaimana dengan lingkungan Anda, aman, bersih? Ada yang mengatakan bahwa habis nonton bola itu ribut katanya. Ya kalau ribut cuma hura-hura tidak apa-apa ya. Hoi, hore gitu-gitu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mengakibatkan terganggunya Kamtipmas ya. Mari sama-sama kita jaga Kamtipmas di tompu sekitar. Jangan nanti malah kita sendiri pelakunya, membuat jadi keluarga dan lain-lain. Dan orang lain tidak aman ya, dan tidak merasa nyaman. Kemudian juga jangan buang sampah sembarangan, pendengar. Sambil menantikan telepon Anda, seperti biasa, kata-kata manis yang selalu kami ingatkan pada Anda, bahwa jangan buang sampah sembarangan. Karena sampah yang kita gunakan, habis itu gunakan, kita makan isinya, kita pergunakan isinya, kemudian kulit ataupun juga bungkusan atau kemasannya, jangan dibuang sembarangan ya. Apalagi di tempat yang gelap. Karena jalan-jalan gelap malam-malam baru bawa sampah, kemudian langsung main Lego saja di tempat yang tidak terang gitu atau gelap. Akhirnya begitu terang, so pagi siang seperti ini, sudah mulai siang, pagi itu sudah mulai kelihatan deh sampah-sampah yang Anda buang semalam. Jadi ayo sama-sama kita jaga. Kalau kita melewati jalan yang gelap itu di saat terang, di saat pagi atau siang atau sore, akan terlihat betapa kotornya akibat kita buang sampah sembarangan. Ya, jadi harus merasa malu. Malu untuk buang sampah sembarangan, malu untuk berbuat tidak jujur, malu untuk membuat kacau gitu ya. Jadi sama-sama kita jaga semuanya supaya bisa terjaga dengan baik.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Masih dalam acara Halo RRI, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan informasi pada kami di pagi hari ini, pendengar. Dan bagaimana kondisi jalan ya, kemudian situasi di tempat tinggal Anda, dan jangan lupa juga untuk Anda yang ingin menggunakan atau melayani masyarakat, sudah bisa dibuka pintu-pintu kantornya ya, untuk segera melayani masyarakat. Selamat pagi untuk Anda yang di kantor lurah, yang ada di kantor distrik, selamat pagi juga yang di capil, catatan sipil, dan juga di tempat-tempat lainnya yang biasa didatangi oleh masyarakat. Dan selamat berkarya untuk Anda semua pendengar, tak lupa juga untuk seluruh rekan kerja RRI Sorong, selamat beraktivitas. Silakan yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, kalau tidak sempat telepon, Anda mungkin bisa mengirimkan pesannya ya di 0812-3868-8703. Selamat beraktivitas untuk Anda semua juga di kantor-kantor saat ini. Sudah buka ruangan, sudah dibersihkan. Dibersihkan, buka pintu jendela supaya udara segar masuk dan jadi bikin tambah semangat ya untuk kerja, mengawali kerja di pagi hari ini. Oh ya pendengar, sekarang kan musim angin tuh lagi kenceng-kencengnya ya, panas, kemudian debu. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker pendengar. Walaupun memang kadang gak enak, saya sendiri juga rasa tidak enak karena menggunakan masker macam rasa terhalang begitu ya. Tapi mau tidak mau, apalagi kalau kita naik motor gitu, jangan lupa menggunakan masker karena memang debunya yang berterbangan. Apalagi kalau memang melewati jalan yang berdebu, kemudian kendaraan ngebut ya, itu bisa bikin kita jadi batuk-batuk, bahkan flu jadinya karena kotoran terhirup atau menghirup debu. Kemudian juga kami ingatkan untuk Anda juga pendengar supaya tidak bakar-bakar dulu, bakar-bakar sampah, apalagi bakar-bakar lahan gitu ya, bakar-bakar rumput kering itu bahaya, apalagi dengan kondisi angin kencang seperti ini ya. Apalagi kalau Anda bakar-bakar tuh di sebelah kiri kanan ada mobil, ada motor, ataupun ada rumah, tuh hati-hati. Sebaiknya menampung kotoran ataupun sampah di dalam tungku, di dalam tong ya, ataupun di dalam drum, supaya kalau mau bakar ya tidak kemana-mana, cuma di situ saja. Tapi sekali lagi kami ingatkan, kalau mau bakar-bakar sampah dan lain-lain, sebaiknya pertimbangkan kondisi cuaca, angin yang kencang. Jangan sampai nanti malah mau menghilangkan, mau menghapus sampah, malah nanti ada masalah baru lagi. Membuang sampah kemudian dibakar gitu, tapi malah bikin masalah baru lagi ya. Jadi jaga segala sesuatu yang Anda lakukan supaya tidak membakar-bakar sampah atau bakar rumput di luar pada saat angin sedang berhembus lagi kencang-kencangnya begitu ya. Dan untuk Anda juga jaga kesehatan, terutama yang memiliki balita, batita, dijaga kondisi kesehatannya. Karena kalau musim panas ini, kalau musim hujan ada lagi masalahnya yang lain, kalau musim panas ada juga dia pun masalah yang lain. Jadi sama-sama jaga terus kondisi kesehatan. Kalau panas jangan dibiarkan buah hatinya main di luar. Oke? Dan jangan buang sampah sembarangan, selalu kami ingatkan. Buat yang lagi di laut, yang lagi buang sauh, yang lagi berlabuh kapalnya atau perahunya, supaya tidak buang sampah ke laut. Dan yang lagi ada di pulau-pulau juga tidak buang sampah ke laut. Saya lihat ini sih pernah yang tinggal di pulau, sampahnya tuh langsung dibuang saja ke laut gitu. Yang akhirnya sampah plastik tuh banyak sekali. Tong bisa lihat kalau kita pergi mandi-mandi di laut ya, di pantai gitu, pasti banyak sampah-sampah yang dibawa. Kemudian begitu dibuka ataupun juga ada ketemu kura-kura ataupun juga penyu yang nanti dong di dalam perutnya tuh rupanya ada sampah plastiknya. Dikira tuh ubur-ubur padahal plastik dan lain-lain seperti gitulah. Jadi supaya kita jaga kita biota laut, jangan buang sampah ke laut. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Jangan lupa untuk memberikan informasi Anda di pagi ini terkait tentang fasilitas umum ataupun apapun juga yang Anda temui di kiri kanan Anda untuk bisa diinformasikan pada kami di pagi hari ini. Mohon maaf karena belum sempat dituntaskan ya apa yang ingin Anda sampaikan kemarin-kemarin itu, tapi yang jelas sudah ditampung dan segera nanti diinformasikan kepada narasumber-narasumber yang memang berkompeten berkaitan dengan apa yang sudah Anda keluhkan tersebut, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap bersama kami di Halo RRI pagi hari ini, dan salam sukses untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi ini.
0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951 324 222 atau di 0812 38

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
3: Tapi hari ini kekuatan itu harus berakhir.

0: kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
1: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi stripsia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Selamat pagi untuk Anda yang sementara berkendaraan di pagi hari ini. Hati-hati di jalan, nikmati perjalanan Anda. Harapan kami tentunya tiba di tempat tujuan dengan selamat. Selamat pagi juga untuk truk bapak-bapak, supir truk sampah. Saya memberikan apresiasi ya, terima kasih bapak supir yang sudah mengingatkan krunya untuk menggunakan jaring ya, jaring penahan sampah itu supaya tidak terbang sampah-sampahnya. Terima kasih ya bapak, dijaga terus supaya tetap terus menggunakan jaring sampah itu supaya sampahnya tidak terbang. Begitu sudah dimuat, sudah penuh, ditutup pakai jaring pengamannya supaya sampahnya tidak terbang. Gak kayak yang lalu-lalu, begitu ngebut jalan karena buru-buru mau dibawa ke tempat pembuangan akhir itu TPA, sampahnya malah berterbangan, malah bikin kotor lagi kota Sorongnya dengan sampah-sampah plastiknya ya. Ya, hati-hati di jalan dan jangan kebut-kebutan untuk kendaraan-kendaraan berbadan, berbodi besar gitu, berbodi gede. Truk ya, kontainer, truk-truk, dan lain-lain supaya tidak kebut-kebutan di jalan. Dan jangan lupa juga untuk mendahulukan pejalan kaki ya. Dan jaga jarak selalu supaya Anda supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh ya, pendengar, di informasinya juga dari rri.co.id bahwa final Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Argentina dan Spanyol ya, yang menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan pecinta sepak bola dunia dan sudah menghasilkan kemenangan untuk timnas Spanyol. Dan namun di media sosial, pendengar, ini pembahasan bukan hanya soal perebutan trofi juara, melainkan juga munculnya narasi unik yang menyebutkan bahwa laga ini sebenarnya layaknya Barcelona versus Barcelona gitu. Ya, istilah tersebut menjadi viral karena banyak penggemar melihat kesamaan identitas kedua tim dengan klub raksasa Spanyol Barcelona. Dan Argentina dipimpin oleh Lionel Messi, legenda terbesar Barcelona, sementara Spanyol diperkuat Lamine Yamal. Nah, pemain muda yang kini digadang-gadang sebagai penerus generasi emas klub Catalan tersebut ya, dan keduanya sama-sama lahir dari Akademi La Masia, tempat yang dikenal melahirkan banyak pesepak bola kelas dunia. Ini jadi bikin semangat tidak ya untuk adik-adik menjadi berlatih sepak bola? Ayo dong ya, semua itu berawal dengan keinginan juga, dan kemudian harus juga diimbangi dengan berlatih. Tidak ada yang menjadi pemain sepak bola tiba-tiba langsung jadi pemain sepak bola yang bagus gitu kalau tanpa diimbangi dengan berlatih dulu supaya bisa membuat Anda atau adik-adik bisa menjadi pemain profesional, pemain sepak bola yang profesional. Mesti latihan dulu, jangan sampai nanti giliran bertanding passingnya ngalur ngidul gitu ya, passingnya ke kiri ke kanan gitu, atau langsung tembak ke bulan. Ya, jadi mesti latihan dulu, berlatih dulu. Apapun itu jenis olahraganya harus berlatih dulu supaya ototnya terbentuk, supaya lebih profesional lagi ya. Sudah 43 atau bahkan 44 menit beranjak dari pukul 8 pagi. Salam sukses semuanya untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di kantor saat ini. Meskipun dengan mata yang rada-rada sedikit mengantuk karena habis nonton sepak bola, harus semangat. Minum kopi cepat karena harus bekerja ya. Jangan lupa juga untuk sarapan pagi. Dan pendengar, selalu sama-sama jaga keamanan, lingkungan. Dan jangan lupa juga untuk segera mengaktifkan keamanan lingkungan ya, cases kamling, supaya dijaga lingkungannya masing-masing supaya tetap aman dan terhindar dari tangan-tangan yang ingin mengambil keuntungan atau mengambil barang milik orang lain. Jadi harus sama-sama kita jaga bersama lingkungannya ya, dan juga kebersihannya. Oke, baik, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Jangan lupa kita menjaga semua apa yang ada di kiri kanan, muka belakang, supaya bisa berjalan dengan baik, supaya kita melakukan aktivitas di hari ini dan seterusnya itu dengan nyaman dan aman ya. Jangan lupa untuk menggali potensi diri supaya jangan sampai tong tertinggal gitu. Yang lain sudah berlari, kitong lagi jangan sampai tertinggal jalan kaki ya, apalagi untuk generasi muda, generasi emasnya tanah Papua. Ayo semangat untuk beraktivitas. Sampai di sini dulu. Tapi ada penelpon yang bergabung nih pagi ini. Oke, baik, saya terima dulu Bapak Timo Kebarek. Bapak Timo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Iya, terus pagi.
0: Pagi, Pak.
1: Sorry ya, saya paginya agak terlambat, tapi saya ingat satu barang ini
0: ya, apa itu?
1: Satu,
0: tidak apa-apa Bapak Timo.
1: Satu saja.
0: Silakan.
1: Ini berkenan dengan mulainya kegiatan tahun ajaran baru.
0: Iya.
1: Mungkin ini informasi tentang nanti bagaimana caranya supaya petinggi-petinggi pendidikan di kantor dinas pendidikan mereka bisa tahu kondisi real di sekolah-sekolah. Saya ada punya beberapa catatan bahwa ternyata ada sekolah tertentu masih melakukan biaya pendaftaran ulang.
0: Ini kayak gue sering minggu
1: saya
0: lalu.
1: Saya heran. Iya, saya heran itu karena begini. Ini saya baru data-data sementara di beberapa SMP ya. Ini yang jadi kepala sekolah yang statusnya PLT ya, belum definitif. Saya tidak tahu waktu awal mereka jadi guru itu otaknya taruh di mana. Kalau sekolah-sekolah negeri itu tidak berlaku yang namanya pungutan biaya pendaftaran ulang. Apalagi murid itu murid lama. Tapi catatan ini saya akan ngomong ke dinas, pilih mau hentikan praktek ini atau saya terpaksa harus melakukan upaya hukum ke pihak yang berwajib. Karena saya lihat ini praktek termasuk berani. Tapi tidak tahu kalau kita sekarang berada pada ranah penerapan program pendidikan gratis. Ironis kan? Bicara-bicara gratis dari petinggi elit pendidikan bahkan kepala daerah sampai di sekolah. Tapi faktanya masih ada yang curi star. Jadi ini jadi informasi supaya bagaimana cara hal-hal yang saya gumuli dan perjuangkan lewat akurasi hal-hal ini. Jangan sampai terus-terus saya ngomong, karena nanti terkesan seolah-olah saya campur urusan orang. Tidak, saya tidak campur soal teknis operasional di sekolah. Tapi hal-hal yang menyangkut konsep manajemen yang salah saya harus bicara. Ini penting, karena ada aturan bahwa ada kontrol sosial, salah satunya saya. Jadi itu yang saya mungkin sampaikan di akhir Halo RRI ini. Baik. Demikian Luz, terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Timo. Selamat pagi. Bapak Timo masih concern dengan dunia pendidikan dan masih disayangkan masih ada sekolah yang melakukan pungutan berupa daftar ulang ya di sekolah. Padahal sudah diinformasikan oleh pemerintah bahwa sekolah ini gratis sekarang ini bahwa dan tidak ada pungutan-pungutan lagi. Tapi masih ada sekolah yang melakukan pungutan agar menjadi perhatian dari kepala dinas dan juga pengawas dinas pendidikan provinsi maupun kota Sorong. Dan baik, sudah pukul 8 pagi saat ini lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini atas masukannya. Terima kasih Bapak Timo, selamat beraktivitas kembali dan salam sukses selalu untuk Anda semua. Kami sudahi sampai di sini dulu untuk Halo RRI pagi ini.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kami cukupkan di sini dulu untuk musim dan informasi di pagi hari ini dan juga Halo RRI. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
2: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
4: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi terulang pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
6: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan